0: bukan mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
1: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
0: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
1: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jemaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Idi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Idi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syahrul Sani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Seragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Seragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gustus School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
8: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami Pobdes kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wapu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
9: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Melutisan melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh khidmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
11: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
10: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
12: walaupun kita jauh, inilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
10: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
13: Mereka merasa bangga gitu ya, mereka walaupun jauh dari tanah air tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
10: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini. Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya. Seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya, dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: By Your Side, bersama Tadi Sehat kita tinggalkan. Dan pendengar, saatnya kita akan mengupdate informasi perakiran cuaca di hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus 2026 di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan lengkapnya informasi cuaca dari BMKG akan disampaikan oleh perkirawan Christian dari Putra Esther.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Christian, silakan.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku perakiran BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku untuk hari ini tanggal 30 Agustus 2026. Untuk pagi hari ini, kondisi cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore nanti, kondisi cuaca masih diperkirakan berada pada kondisi cerah berawan. Kondisi ini berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu untuk malam hari hingga dini hari esok, kondisi cuaca masih diperkirakan berada pada kondisi cerah berawan. Untuk selanjutnya, informasi udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai 90%. Untuk informasi arah angin secara umum pada hari ini bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 37 km per jam. Lalu untuk informasi ketinggian gelombang laut di wilayah perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kategori sedang dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kondisi cerah berawan hingga berawan tebal dengan arah angin yang bertiup dari arah selatan hingga barat laut serta kecepatan angin berkisar antara 26 sampai 52 km per jam. Dimohon untuk waspada akan risiko tinggi gelombang laut terhadap keselamatan pelayaran. Lalu kami memberikan informasi bahwa saat ini Kabupaten Kepulauan Sangihe masih dalam periode musim kemarau yang disertai dengan fenomena El Nino yang mana kondisi ini dapat memperkuat musim kemarau sehingga cuaca cenderung lebih kering. Curah hujan yang berkurang dan juga angin yang bertiup lebih kencang untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko terjadinya karhutla dan juga karena itu kami menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dengan tidak melakukan pembakaran hutan atau pembakaran lahan atau apabila menemukan titik api untuk segera melaporkan ke pihak yang berwenang agar dapat segera ditangani sebelum api meluas. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi perakiran cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe di akun Facebook kami BMKG Nah Kepulauan Sangihe serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan ke studio RRI Tahuna dan selamat beraktivitas.

kesempatan kini Rohani hadir di suasana pagi ini mengantar persiapan untuk umat Kristiani di Kota Tahunan dan sekitarnya melaksanakan ibadah Minggu pagi hari ini. Dan untuk secara langsung ibadah Minggu pagi Minggu 30 Agustus 2006 akan disiarkan langsung dari GKEI Yerusalem Tahunan.

Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ucapkan sesuatu yang baik, yang membangun pribadi menjadi lebih baik.

Di mata Tuhan, cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan, pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan, ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh

0: Baru Satu, kanal inspirasi. You're listening to Gemma's Inspiring Voice. We are blessed to bless others.
1: Tahukah Anda bahwa krisis dapat menjadi stimulator yang mempercepat perjalanan Anda ke tempat yang jauh lebih baik dari yang Anda bayangkan sebelumnya?
2: Dipersembahkan oleh
0: Pro 1, kanal inspirasi.
3: Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Apapun yang sedang terjadi hari ini, aku mau percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagiku, karena Engkau baik bagiku, Tuhan.

Baik, pendengar RRI Program Satu Tahunan, dimanapun berada, saatnya kita akan mengikuti ibadah Minggu pagi di hari ini langsung dari Gereja GKI Yerusalem Tahunan, yang akan dilaporkan langsung oleh reporter Jumel Ghanis.

0: selamat pagi, selamat hari Minggu, pendengar dan pemirsa RRI. Saat ini kembali lagi kami akan menyiarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja GKII Yerusalem, Kelurahan Tona. Dan ibadah di saat ini yang bertindak sebagai WL yaitu Ibu Alvina S. Karinda dan khotbah Ibu Pendeta Siska Pangimangen. Untuk doa syafaat di ibadah hari ini, Bapak Ketua Jemaat Max Pangimangen. Pendengar dan pemirsa, mari kita saksikan jalannya ibadah Minggu pagi langsung dari Jemaat GKII Yerusalem, Kelurahan Tona.
1: Sebelum kita akan menaikkan ibadah kita, mari kita minta kekudusan dari Tuhan.

Mulai surga menyediakan Tuhan. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk memuji mempermuliakan Tuhan. Seorang kita semua berdiri, kita lakukan pujian yang berkata, Yesusku penyelamatku.

ada dalam kerajaan surga. Bapa yang baik, Bapa yang kami selalu sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami patut kembalikan pujian syukur menyelimpah terima kasih kami kepada Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam hidup kami manusia. Walaupun terkadang dalam hidup kami manusia menyakiti hati Tuhan, namun Tuhan tetap setia menolong kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, sebelum kami mau beribadah memuji mengagungkan Tuhan, mari Engkau puni, Engkau sucikan, Engkau kuduskan. Sebab dalam hidup kami manusia penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu kuduskan kami Bapa, agar kami boleh layak untuk beribadah memuji mempermuliakan Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di saat ini, kerana Engkau pakai kami semua menjadi alat di tangan Tuhan. Kami berdoa buat petugas RRI yang bertugas di saat ini, kiranya Tuhan mengembalikan berkat sesuai dengan janji daripada Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan ibadah kami, mulai dari awal pertengahan sampai pada tamatnya. Biarlah semua jadi menurut kehendak Tuhan. Jika ada umat-umat Tuhan masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan tolong hentar tibakan mereka di tempat ini, agar supaya sama-sama kami boleh beribadah memuji mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka persekutuan ibadah kami di pagi hari, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita terus memuji mengagungkan Tuhan. Kita lakukan pujian yang berkata tanda-tanda nyata.

puji Tuhan. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita. Kita akan buka dari dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-8. Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Saya undang kita semua berdiri sebelum kita membaca firman Tuhan ini. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Injil Markus pasal 16, kita baca ayat 15 sampai yang ke-18. Kita akan baca secara bersama-sama mulai dari ayat 15. Kita mulai. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan letakkan tangannya orang-orang sakit, dan orang itu sembuh. Kita tetap tinggal berdiri, mari kita bersorak memuji mengagungkan Tuhan, telah Tuhan pujian dan berkata di seluruh dunia.

Puji Tuhan, silakan duduk. Selagi masih siang, mari kita bekerja buat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan sebentar doa nanti dilayani oleh Ketua Jemaat, Bapak Max Pangimangan SHMTH. Namun sebelumnya kita lakukan pujian yang berkata, Penolong yang setia.

0: Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam anakmu Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi ini, siapakah kami Tuhan ada di hadapan Tuhan? Bagaimanakah kehidupan kami Tuhan sebagaimana kami ada di hadapan Tuhan? Tetapi satu hal yang Tuhan janjikan kepada kami, bahwa keselamatan dalam kemenangan atas pembebasan dosa menjadi bagian kehidupan kami yang Tuhan beri secara cuma-cuma bagi anak-anak Tuhan yang mengaku dan percaya kepada Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Di pagi ini Tuhan, kami hendak menaikkan doa sapat kami ke dalam tangan Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami semua siapapun dia ada di dalam ruangan ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kami semua. Karena berkat dan anugerah Tuhan tak pernah meninggalkan sedetik pun kehidupan kami. Bapa kami, ya Allah kami, ya Tuhan kami yang ada di sorga, kami mau berdoa buat pemerintah kami, mulai dari jajaran pusat provinsi sampai kabupaten Kulon Sangihe, sampai kepada pemerintah di kampung-kampung. Tuhan akan menolong semua presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, pak bupati, wakil bupati, mitra kerja DPR, MPR RI, jajaran kementerian, TNI Polri semua diberkati dan ditolong Tuhan. Tanggung jawab pekerjaan mereka bukan hal yang kecil yang Tuhan izinkan dalam tugas tanggung jawab mereka, tetapi merupakan salah satu tanggung jawab membawa kemaslahatan hidup orang banyak yang ada di Indonesia ini. Tantangan rintangan secara global maupun secara internal di Indonesia, Tuhan singkirkan, jauhkan. Kami usir tengking di dalam nama Yesus. Roh-roh pemecah, roh-roh penghancur, sekalipun ada tantangan rintangan, kami yakin dan percaya mereka adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan, penuh kekuatan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa kepada daerah kami, bupati, wakil bupati, mereka adalah anak-anak muda yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin daerah ini. Mereka diurapi Tuhan, mereka memiliki tanggung jawab besar bagi daerah kami. Sertai Bapa pemimpin daerah ini, mereka akan membawa daerah ini akan lebih baik dari hari-hari waktu sebelumnya. Akan ada banyak masyarakat Kabupaten Kulon Sangihe diberkati Tuhan dalam kesejahteraan di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati bersama pemerintah daerah. Kami berdoa kepada Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang terbuka di muka bumi ini. Tuhan tolong setiap anak-anak Tuhan. Tuhan berkati mereka memuji memuliakan Tuhan di dalam roh dan kebenaran, di mana mereka pergi dan berada untuk mencari waktu bersaat teduh mendengarkan firman Tuhan di tempat tersembunyi, di tempat tertutup, di tempat terbuka, di gereja seperti yang kami lakukan di pagi ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan umat-umat Tuhan di pagi ini yang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Perkenankan mereka memuji memuliakan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dibebaskan mereka dari intimidasi, dari rasa ketakutan, dari rasa-rasa yang merongrong untuk melemahkan hati iman percaya mereka kepada Tuhan. Persatuan mereka dengan ikatan cinta dan kasih rahmat dari Tuhan, supaya ketika umat-umat Tuhan akan pulang setelah mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan sendiri. Bapa yang ada di sorga, kami kembali kepada jajaran gereja Kemenjil Indonesia dari tingkat pusat, di tingkat wilayah dan kabupaten sampai kepada jemaat lokal. Tuhan akan menolong pemimpin-pemimpin kami yang dipercayakan oleh jemaat dalam berkat Tuhan. Urapi mereka, ketua pusat, sekretaris, bendahara dan semua jajaran, juga ketua wilayah dan jajaran, ketua daerah dan jajaran. Tuhan akan tolong termasuk jemaat-jemaat lokal, ketua-ketua jemaat yang ada di masing-masing jemaat lokal. Tuhan berkati, Tuhan tolong lindungi, sebab tugas mereka adalah tugas akan membawa banyak jiwa-jiwa dimenangkan kepada Tuhan. Kembali kepada persekutuan kami di pagi ini Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan akan menolong kami masing-masing, rupiah-rupiah yang ada pada kami yang akan kami kembalikan kepada Tuhan tidak memiliki nilai apa-apa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, tetapi semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan akan memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi, besar kecil tidak diukur oleh Tuhan, tetapi dalam berkat, dalam anugerah Tuhan kami mampu mengembalikan dalam kesadaran, dalam ketulusan kepada Tuhan. Bapa yang ada di sorga, sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong anak-anak Tuhan dengan konsentrasi yang baik. Tuhan urapi hati pikiran kami untuk beberapa saat duduk diam sejenak bersama Tuhan di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, hamba Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, karuniai melipat sorgawi, mulut bibir hamba dan eksistensi setia kehidupan hamba. Semuanya mengucapkan tutur kata kalimat dalam urapan dan cinta dan kasih berkat Tuhan. Diberkati Ibu Pendeta Siska Pangimangin Watu Siaga yang akan memberikan materi firman Tuhan di saat ini, penguatan iman kepada kami semua. Kibori singers, pemain LCD, kolektan, Tuhan akan tolong. Pelayan-pelayan yang ada di altar, kami semua kami serahkan. Akan ada bagian masing-masing kami dalam tugas tanggung jawab. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kepala stasiun RRI Tahuna bersama angkasawan-angkasawati, mereka telah meliput kami, Gereja Kemijen Indonesia Jemaat Yerusalem Tahuna. Diberkati mereka, kepala stasiun RRI Makassar bersama angkasawan-angkasawati. Dan tugas tanggung jawab untuk menyebarkan, mempublikasikan setiap mimbar-mimbar Tuhan terbuka dalam ibadah di sepanjang mereka ada di mana mereka pergi dan berada dalam tugas peliputan. Bapa yang ada di sorga, kami berdoa buat jemaat-jemaat kami yang tidak masuk, mungkin berhalangan, sakit ataupun alasan apapun. Kami tidak tahu kekurangan dan penderitaan yang mereka alami dalam halangan, tetapi kami yakin dan percaya mereka sanggup mendengarkan firman Tuhan melalui bisikan Roh Allah, melalui siaran RRI di pagi ini, melalui ketegaran hati mereka terbuka untuk Tuhan. Sebab Allah kami, Allah yang tidak pernah terbatas oleh waktu, yang tidak dibatasi siang dan malam, musim apapun, tetapi Allah yang perkasa, Allah yang memberkati kami semua, termasuk dalam siaran RRI ini. Semua orang, semua anak-anak Tuhan, siapapun dia yang mendengarkan siaran langsung maupun melalui live streaming, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, diberkati. Bapa di sorga, inilah doa kami, inilah doa syafaat yang kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan telah mengetahui semuanya. Lebih daripada itu adalah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak permintaan kami manusia. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami, kami sampaikan syafaat kami kepada Tuhan. Haleluya.
1: Dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi penolong di dalam hidup kita segera yang percaya. Sebentar, firman Tuhan nanti disampaikan oleh Pendeta Ibu Siska Pangimangin Watu Siaga SDH selaku Ketua Gereja Kemah Injil Daerah Satu Sangihe dan Talaho. Saya undang kita semua berdiri, kita lakukan pujian yang berkata sama sekarang berjalan.

Kami menyadari Tuhan bahwa waktu-waktu ini adalah waktu di zaman akhir. Kami boleh melihat apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu mengatakan, ketika waktunya sudah dekat, Engkau datang kembali ke dunia ini pada kali yang kedua. Kami boleh melihat tanda-tanda yang Tuhan berikan. Ada gempa, ada bencana, kasih mulai hilang, dan banyak terjadi hal-hal yang secara manusia itu menakutkan. Namun kami percaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan firmankan, pasti Tuhan akan genapi di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, mampukan kami sekalian sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu, agar benar-benar kami hidup sesuai dengan real kebenaran firman Tuhan. Kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menggunakan waktu yang Tuhan berikan ketika kami ada di dalam dunia ini sebaik mungkin, memberi hidup kami untuk memuliakan akan nama Tuhan. Ampuni kami Bapa, jika di dalam kehidupan kami mengiring dan melayani Tuhan, ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum dimenangkan bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kami, memberikan semangat bagi kami untuk benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan juga memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil. Biarlah firman Tuhan ini kami bisa mengerti dan memahaminya, dan oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukannya. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Hamba sadar bahwa hamba terbatas, tidak lebih dari jemaat Tuhan. Namun kami percaya dengan iman, ketika Engkau memanggil, Engkau memakai, Engkau pula yang akan melengkapi, mengurapi hamba-Mu. Roh Kudus akan terus menolong hamba-Mu sehingga kebenaran firman Tuhan disampaikan bukan atas kemampuan hamba pribadi, tapi oleh karena pertolongan kuasa Roh Kudus. Otoritas Allah menjadi bahagian hamba-Mu sehingga firman Tuhan dapat disampaikan, dan benar-benar firman Tuhan ini menjadi bahagian kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Kiranya sukacita damai sejahtera terus akan melingkupi kehidupan kita, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup kita. Ya. Karena ya, damai dari Tuhan tidak seperti damai dari dunia ini. Kalau damai yang diberikan dunia ini terbatas, tetapi damai yang diberikan oleh Tuhan tidak pernah terbatas. Walaupun ya, di tengah-tengah kehidupan yang sulit barangkali, ya, mungkin kebutuhan-kebutuhan kita semakin naik di pasar, ya. Kata orang bilang, rambat campur Rp10.000 yang dulu ada dari Rp3.000, Rp5.000, Rp10.000 sekarang. Ada katanya sayur paku yang sudah semakin naik. Kebutuhan, keperluan yang sudah semakin naik. Ya. Tapi puji Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita diberikan kemampuan, sukacita, damai sejahtera. Amin. Ketika kita juga diperhadapkan dengan berbagai-bagai gumul hidup kita tentunya. Ada sukacita? Tapi ini muka-muka ini, ada yang muka-muka tidak bersukacita.
Bapak Ibu, saudara-saudara. Luar biasa. Biasa ya, ini yang menjadi iman kita.

yang menjadi tema kita di seluruh Indonesia di dalam pemberitaan Injil di setiap ibadah, ya, di ibadah pagi, di ibadah rumah tangga, di ibadah doa, semuanya, ya, berorientasi di dalam penginjilan untuk secara khusus, ya, untuk bulan Agustus ini. Dan 2026 Departemen Misi dan Penginjilan, ya, menurunkan satu tema yang sungguh luar biasa yang ada di depan kita. Bapa mengutus aku dan kini aku mengutus kamu, ya. Ada tema-tema di tiap minggu. Mungkin ada yang ingat tema yang pertama di minggu yang pertama? Tema di minggu yang pertama ada terpampang di depan, ya. Mengutus kamu dan kini aku, Bapa mengutus aku dan kini aku mengutus kamu. Minggu yang kedua, ada yang ingat? Aku diutus atau kita diutus, orang Kristen diutus untuk apa? Membebaskan manusia dari dosa. Yang ketiga, minggu ketiga, kita diutus apa? Untuk membawa shalom, membawa damai sejahtera, ya, hidup kita. Ya, orang mungkin berpikir, kita kan bukan pendeta, kita kan bukan majelis mungkin, ya, bukan badan pengurus jemaat. Ya mungkin itu tugas dari hamba-hamba Tuhan, tugas dari BPJ, tugas dari majelis. Tapi tidak demikian. Semua kita orang percaya diamanatkan untuk apa? Memberitakan Injil, ya, di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20 tadi, di dalam nas pembimbing kita, di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai 18 dikatakan di sana apa? Pergilah beritakan Injil. Ya mungkin orang pikir orang ada di tempat, ya, orang enggak bisa pergi, ya. Gereja Kemah Injil Indonesia dalam tahun ini 2026 ada pengutusan misi, ya, baik ada 4 orang di Jawa, di Sumatera, ada sekitar 3 orang di Pulau Jawa, ada pelayanan kontekstual, dan juga ada di Kalimantan Barat dan Selatan, dan ada 4 orang diutus ke luar negeri, ada 1 di Hong Kong, 1 di Thailand, 1 di Taiwan, dan 1 di dulu Burma, apa ya, Myanmar, ya, diutus, ya. Mungkin kita orang berpikir, orang enggak bisa seperti itu, ya. Orang ada di tahuna. Tapi di minggu yang ketiga dikatakan bahwa kita membawa shalom, membawa damai sejahtera, ya, bukan hanya kepada orang-orang yang mungkin jauh dari kita, tetapi kita membawa damai sejahtera bagi istri kita, mungkin suami kita, membawa damai sejahtera, membawa shalom bagi anak-anak kita, mungkin orang tua kita, orang-orang yang ada di dekat kita. Dengan cara apa? Dalam pembahasan minggu ketiga itu luar biasa, dengan cara hidup kita, ya, perkataan kita, ya, tingkah laku kita, pemikiran kita yang membawa shalom bagi orang lain, ya. Hidup kita itu yang paling penting. Dan minggu yang kemarin, minggu yang keempat, judulnya apa? Diutus seperti Yesus diutus, ya. Kalau saya kemarin saya bawa firman Tuhan, saya melayani di Makedonia, di jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia, jemaat Makedonia di Batu Wingkung minggu yang kemarin, ya. Berbicara tentang kita diutus seperti Kristus diutus. Ketika saya pelajari ini, sebenarnya masih jauh, bukan seperti Kristus diutus lagi. Kristus diutus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, mati di kayu salib, ya. Luar biasa penderitaannya. Kalau mau dipikir, seujung kuku pun penderitaan Kristus, ya, belum kita alami.

0: Ya. Jauh lebih besar penderitaan Kristus ketika dia diutus. Karena kalau kita berbicara tentang Kristus diutus, itu tidak lepas dari apa? Kematiannya di kayu salib untuk menebus kita manusia. Mungkin ya, orang berpikir Kristus itu dicambuk berapa kali? 100 kali, tapi 99 kali. Dengan apa? Dengan cambuk yang luar biasa, ya. Ketika dicambuk di belakangnya, ditarik cambuknya, daging ikut terkelupas. Bayangkan, ya. Kalau 99 kali, 100 kali dicambuk, kira-kira itu daging di punggung Tuhan Yesus, adakah yang tersisa? Kalau secara manusia mungkinnya tidak ada. Penderitaan kita dalam pembagian firman Tuhan kemarin, minggu kemarin, di situ ditulis apa? Kristus diutus, ya, disalibkan. Salib. Kita juga diutus dengan apa? Dengan salib penderitaan. Walaupun belum seberapa penderitaan yang kita alami ketika kita diutus ke dalam dunia ini untuk membawa jiwa-jiwa untuk dimenangkan bagi Tuhan. Tapi banyak kali orang menyerah. Saya katakan, jangan kita menyerah ketika kita melayani Tuhan. Walaupun salib diperhadapkan bagi kita. Karena firman Tuhan dalam pembagian kemarin, kita diutus seperti Kristus diutus. Kita harus menghadapi penderitaan, harus menghadapi salib. Ketika kita mau menyerahkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan melayani Tuhan. Siapkah kita? Amin. Siapkah kita menderita di dalam pelayanan? Mana suaranya? Ataukah kita belum siap? Ketika kita melayani, kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan dalam pelayanan. Sudah siapkah kita? Dan minggu yang terakhir, ya, minggu yang terakhir di bulan Agustus ini, kita tetap di dalam pembacaan, ya, nats yang diberikan kepada kita, Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Mari kita akan membacanya ini bersama-sama. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ya. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita. Dan minggu yang terakhir ini, kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema yang diberikan. Diutus dengan kuasa Roh Kudus. Diutus dengan kuasa Roh Kudus. Ya, sama seperti saya katakan tadi, bahwa ketika Tuhan mengutus aku, ya, kita harus menerima segala konsekuensi pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya kita harus siap untuk menderita, ya. Harus siap menghadapi berbagai-bagai persoalan
1: memberi diri untuk melayani Tuhan.
0: Dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini, ya, latar belakangnya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan ketika Tuhan Yesus bangkit, ya, lembaga Alkitab memberikan judul Yesus menampakkan diri, penampakan diri Yesus kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu berkumpul di satu tempat, di dalam satu ruangan, di dalam satu rumah, dengan pintu-pintu yang terkunci, mungkin juga jendela-jendela yang terkunci, karena ada ketakutan yang mereka rasakan pada waktu itu. Katakan mereka takut kepada orang-orang Yahudi, ya, mereka takut. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan datang masuk ke dalam rumah itu, di dalam ruangan itu, dan Tuhan katakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan mau agar mereka tidak berada di dalam satu ketakutan, karena mereka menjadi murid Tuhan. Mereka tidak berada di dalam satu kecemasan akan nyawa mereka ketika mereka ikut Tuhan Yesus. Nyawa mereka bisa terancam, bisa dibunuh, bisa mati yang mereka pikir seperti Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu sebabnya Tuhan datang kepada mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Ya. Ini menunjukkan bahwa, ini menunjukkan bahwa Tuhan mau agar murid-murid Tuhan Yesus percaya kepada Tuhan ketika mereka menjadi murid Tuhan Yesus, ketika mereka menjadi pelayan Tuhan, dipakai oleh Tuhan, ya, dorangnya tidak sendiri. Walaupun harus menghadapi pergumulan, tapi Tuhan ada bersama dengan mereka. Sebabnya Tuhan datang dan berkata, damai sejahtera bagimu. Dan kita lihat ketika Tuhan datang mengatakan damai sejahtera bagimu, apa yang Tuhan lakukan? Di dalam firman Tuhan, ayatnya yang ke-21. Ayat 22. Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Artinya bahwa Tuhan ada. Nyana kasih biar pada orang. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 20, ya, bagian terakhir di 19:20 dikatakan, pergilah beritakanlah Injil seterusnya. Dan ayat 20 dikatakan apa? Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Ya. Artinya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Walaupun mungkin terlalu berat, Tuhan, kita tidak sanggup untuk melayani. Kita tidak sanggup untuk memberitakan Injil. Kita tidak sanggup, Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan. Saya harus menghadapi berbagai persoalan yang mungkin yang mengecewakan, yang melukai, mencederai harga diri saya, Tuhan. Saya tidak mampu. Tapi Tuhan katakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan dia mengembusi murid-murid Tuhan Yesus dengan apa? Roh Kudus, yang menyatakan bahwa Tuhan ada walaupun mereka berada di dalam ketakutan mereka. Tuhan bersama dengan mereka walaupun mereka berada di dalam kecemasan yang luar biasa terhadap orang-orang yang mungkin pada waktu itu mau membunuh mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Diutus dengan Roh Kudus. Kita mau melihat bagian yang pertama. Ketika kita diutus oleh Roh Kudus, bagaimanakah kehidupan kita? Bagaimanakah kehidupan dari murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka melayani Tuhan? Ketika Roh Kudus ada bersama-sama dengan mereka. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul yang keempat, ya, ayatnya yang ke-13. Mari minta kesediaan Ibu Amista Sondak Budiman untuk membacakannya ini. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-13.
2: Ketika yang berkumpulnya keberanian kalian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus.
1: Ya, terima kasih. Ya, ini latar belakangnya kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasulnya pasal 4 ya. Ini berbicara tentang Rasul Paulus ya. Rasul Paulus yang diperhadapkan Petrus dan Yohanes yang diperhadapkan di Mahkamah Agama ketika mereka memberitakan Injil, ketika mereka menyebarkan berita tentang keselamatan ya. Kita lihat di dalam pasalnya keempat ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Di dalam ayatnya yang ke-13, heran orang-orang pada waktu itu melihat keberanian para rasul ketika mereka memberitakan Injil. Kalau kita baca ya semuanya, kita tidak baca sekarang, tapi kalau kita baca di rumah, pada waktu itu ketika pemberitaan firman Tuhan oleh Petrus dan kawan-kawannya, ada 5.000 orang yang apa? Bertobat pada waktu itu. Padahal kalau kita lihat di dalam Yohanes tadi, di dalam Yohanes 20, mereka berada di dalam ketakutan menghadapi apa namanya orang-orang Yahudi. Mereka bersembunyi, tapi ketika mereka menerima Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan, ya, untuk pergi memberitakan Injil, maka apa? Ada keberanian. Ya. Mereka tidak takut lagi untuk melayani Tuhan. Mereka tidak takut lagi untuk memberitakan Injil. Jadi Roh Kudus memberikan keberanian bagi para murid Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Sekali lagi, Roh Kudus memberikan apa? Keberanian bagi kita. Kita tidak takut lagi ketika kita dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Ya. Nabi Yesaya bilang, aduh Tuhan, kita ini tidak fasih lidah. Musa ketika diutus untuk membebaskan, mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, apa yang Musa bilang? Tuhan jangan kita. Kita kasihan yang tahu bicara. Ya. Tidak pandai. Tidak fasih lidah. Kalau boleh mungkin Musa bilang begitu. Kalau boleh orang lain Tuhan. Tapi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, ketika mereka menerima Roh Kudus, maka keberanian pemberitaan Injil menjadi bahagian mereka. Walaupun ya, kalau kita lihat ini, diperhadapkan dengan apa? Pengadilan. Mungkin akan berujung kepada penghukuman. Mungkin akan berujung kepada apa? Nyawa mereka yang terancam. Tapi tidak meragukan, ya, tidak membuat Petrus dan kawan-kawannya untuk undur di dalam pemberitaan Injil. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar tadi dikatakan, mereka apa? Mereka heran, ya, betapa beraninya murid-murid Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Walaupun mungkin ya hukuman, penjara, mungkin pedah, dorong bilang, ada di batang leher. Roh Kudus memberikan keberanian bagi kita, siapapun kita. Ya. Bukan cuma pendeta, bukan cuma majelis yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Tapi Tuhan katakan siapapun yang sudah menerima Kristus harus memikul tanggung jawab amanat agung Yesus Kristus. Beritakanlah, pergilah dan beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Itu amanat bagi kita sekalian yang hadir saat ini, bagi setiap umat. Kita tidak perlu takut, ya. Kita tidak perlu undur, ya. Ketika kita diperhadapkan dengan luar biasa tantangan pelayanan, penginjilan, pemberitaan Injil di dalam dunia ini. Sungguh luar biasa Tuhan memakai, ya. Tuhan memakai murid-murid Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa Tuhan memakai kita dengan keberanian untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita memberikan keberanian bagi kita untuk memberitakan Injil.
0: Yang kedua, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Mungkin boleh satu orang pemuda yang baca firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Kita lihat juga di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-47. Ini berbicara tentang cara hidup jemaat yang mula-mula. Kita lihat juga di dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Silakan. Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Mungkin ibu-ibu ada, atau bapak-bapak tadi ada ibu-ibu.
3: Kekuatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalam.
1: Amin.
0: Puji Tuhan. Efesus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10. Yang pertama tadi, kita diutus dengan Roh Kudus dan kita diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Dan yang kedua, kita lihat di dalam firman Tuhan, ya, kita diutus dengan Roh Kudus, ya, untuk memperlihatkan, ya, cara hidup, ya, memperlihatkan sikap kita, hidup kita yang sama seperti dengan Kristus, ya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan apa? Kita buatan tangan Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47, di situ menceritakan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Ya, mereka memuji Tuhan bersama. Mereka berdoa bersama-sama, mereka melayani bersama-sama. Bahkan apa? Kepunyaan mereka jual untuk apa? Diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu cerminan, ya, sifat Kristus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini berkaitan dengan minggu yang keberapa itu? Minggu yang ketiga, ya. Kita diutus, ya, walaupun bukan tubuh kita, mungkin bukan tubuh kita yang memberitakan Injil, ya, tetapi bukan tubuh yang pergi untuk memberitakan Injil, tapi Tuhan pakai. Sekali lagi, cara hidup kita, ya, cara hidup kita, kita melihat bagaimana jemaat-jemaat yang membantu Rasul Paulus di dalam pemberitaan mereka tidak ketika Rasul Paulus dalam kekurangan dalam pemberitaan Injil, ada jemaat yang apa? Menopang. Ada jemaat yang mendukung, ya. Nah, kalau torang bulan misi ini, bulan misi ada dana yang kita kumpulkan untuk dikirim ke pusat Gereja Kemah Injil Pusat di Departemen Misi dan Misi dan Pemutusan, ya, untuk apa? Membantu penginjil-penginjil yang sudah diutus di dalam penginjilan, baik di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Karena kalau di luar negeri, yang setahu saya cuma satu yang ada orang Nado. Winsi Wauran, dia diutus di Myanmar, dan kemarin dia datang ke Sulawesi Utara, ya, dia memberikan laporan-laporan di ibadah misi. Nanti Gereja Kemah Injil Daerah 1 ada kunjungan di Romisi dan PI pada bulan. Tapi mungkin saudara Quincy ini sudah tidak lagi akan ikut dengan rombongan
1: Biro karena dia harus kembali ke tempat pelayanannya. Di situ dia menjelaskan, dan kalau saya tidak salah di Taiwan itu masih ada pendeta Rustam Effendi, ya, satu keluarga mereka diputus untuk penginjilan, untuk misi di Taiwan. Dan di beberapa tempat mereka berkeluarga semua. Dan itu tentunya juga membutuhkan apa? Membutuhkan dana. Ya, membutuhkan dana. Dan itu sebabnya Gereja Kemah Injil, Departemen Misi secara untuk bisa membantu, ya, secara penginjil-penginjil ini. Mungkin kita tidak bisa, ya, seperti itu diutus, orang mau pergi di Myanmar, orang mau pergi di Thailand, mungkin ada, tapi marilah kita membantu, ya, membantu pelayanan penginjilan ini lewat dana kita, lewat pikiran kita, lewat doa kita. Kita juga menginjil lewat apa? Diri kita, hidup kita sehari-hari, ya, hidup kita sehari-hari di dalam melayani Tuhan. Jangan orang mau jadi batu sandungan dalam keluarga. Marilah kita jadi berkat, ya. Nanti anak-anak, mama dan papa bilang begini, padahal dorang yang bikin. Itu hidup kita menjadi contoh. Itu juga penginjilan. Itu juga pelayanan, ya. Walaupun orang yang diutus secara khusus pergi di satu tempat, di daerah-daerah yang sulit, di daerah di apa ya, kita doakan sekarang kan suku-suku terasing. Dan ada pelayanan kontekstual, ya, di Jawa yang dilaksanakan oleh Gereja Kemah Injil. Ya, kita doakan hidup kita sama seperti, ya, di dalam firman Tuhan Efesus pasal yang kedua, kita diciptakan, kita dibuat, ya, untuk apa? Melakukan perbuatan baik, ya. Hidup kita mencerminkan kasih Kristus, hidup kita mencerminkan sifat Kristus. Jangan orang mau bilang, oh dia orang Kristen, Mar. Lebih baik rupa kita yang ya, tahu Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Marilah hidup kita, ya, banyak kali saya katakan, menjadi sama orang mau katakan, oh itu kata memang benar-benar orang Kristen. Orang yang hidup di dalam Tuhan. Biar dia tidak bicara tentang Kristus lewat mulutnya, tapi banyak orang yang percaya karena lihat dia punya apa? Kehidupannya. Tapi banyak orang Kristen, ya, pulang gereja, oh piring terbang, kebun binatang ada di dalam rumah. Bagaimana kita menjadi berkat? Ya. Kita diutus dengan Roh Kudus. Roh Kudus mau agar hidup kita benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita, jemaat Tuhan? Di bulan misi ini, memang penginjilan bukan hanya di bulan Agustus di dalam lingkungan Gereja Kemah Injil, tetapi bulan ini khusus bagi kita untuk apa? Memberikan dorongan, memberikan semangat, mengobarkan, ya, api penginjilan di dalam kita menginjil, di dalam kita melayani Tuhan. Ya, cuma Tuhan. Biarlah hidup kita dipakai oleh Tuhan. Siapapun kita, dari latar belakang apapun kita, bagaimana pendidikan kita, Tuhan tidak lihat semuanya itu. Yang Tuhan lihat adalah hati yang dipenuhi dengan Roh Kudus untuk melayani Tuhan. Dalam apapun, di berbagai profesi kita, dalam pekerjaan kita, jangan kita berpikir, oh kita kok ini pekerjaan, kita berpekerjaan begini, Tuhan bilang kita menjadi berkat, ya, apa, setiap marketplace yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Siapapun kita, pegawai negeri kah, petani kah, tukang kah, buruh kah, Tuhan pakai sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Bukan Tuhan pakai tunyana ada pat orang. Tuhan pakai yang ada pat orang. Yang menurut orang mungkin kecil, tidak berarti, tapi Tuhan lihat itu menjadi hal yang besar, yang memuliakan Tuhan ketika kita memberi diri kita dengan sungguh-sungguh. Dipakai dengan kekuatan Roh Kudus untuk melayani Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini memberikan semangat, kekuatan bagi kita untuk dipakai di dalam pemberitaan Injil. Firman Tuhan katakan tadi, pujian katakan, dunia ini ya, zaman akhir ini, dunia sudah tidak lama lagi lenyap. Ya, apa yang harus kita perbuat? Ya, hanya memberi diri untuk melayani Tuhan. Kumpulkan apa yang harus kita dapatkan di sorga. Ngengat dan karat ya, akan menghilangkan apa yang ada di dalam dunia, yang kita kumpulkan di dunia ini. Tapi kalau kita kumpul di sorga, pencuri, ngengat dan karat tidak akan mengambilnya. Amin. Marilah kita saat ini berusaha, bergiat mengumpulkan apa yang harus kita dapatkan di sorga. Amin. Dan mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak di dalam kehidupan kami. Tuhan memakai kami untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak melihat latar belakang kami. Tuhan tidak melihat keadaan ekonomi kami. Tuhan tidak melihat harta dan kekayaan kami. Tapi Tuhan melihat hati kami yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan Roh Kudus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami, hidup kami untuk menjadi berkat. Di dalam kami memberitakan Injil, kami penuh keberanian oleh karena Roh Kudus, sehingga kami tidak undur walaupun kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan pelayanan yang Tuhan izinkan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, berkati kami sekalian, berkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya kembalikan kepada pemimpin ibadah.

Puji Tuhan, kita percaya dan saat ini kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hambanya dan Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan. Dan hambanya terus dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Tibalah saatnya kita membawakan korban persembahan yang menjalankan kulit dan ibu Krisio Budimantar dan ibu Veronica dengan sang serah. Pelabuhan pujian yang berkata sungai sukacitamu.

Yang pasti diberkati oleh Tuhan. Kita akan tutup seluruh rangkaian ibadah kita di siang hari ini. Saya melanjutkan mau berdiri dan kembali kami mengundang kepada kita tutup ibadah kita dengan doa, dan kita akan pujian dan

Bapa, tidak ada Allah di muka bumi ini yang seperti Engkau. Allah satu-satunya yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami. Allah satu-satunya yang menyelamatkan kami dari dosa, yang membebaskan kami dari dosa, yang memberikan pengharapan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib, bangkit, naik ke sorga, dan menyelamatkan kami. Bapa di sorga, kami rindu keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tidak hanya menjadi bahagian kami saja, tetapi kami rindu berita keselamatan itu boleh menjadi bahagian orang-orang yang mungkin ada di sekitar kami, yang membutuhkan keselamatan, yang membutuhkan kabar baik, yang membutuhkan Injil di dalam hidup mereka. Pakailah kami Tuhan, urapi kami, Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami, agar kami mau memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan di dalam melayani, di dalam pemberitaan Injil di muka bumi ini Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan. Segala kemuliaan, hormat kami kembalikan hanya kepada-Mu, Allah yang sudah menuntun, menyertai, memberkati persekutuan ibadah kami. Tuhan memberkati kami sekali, memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah asingkan dan Tuhan sudah pakai untuk melayani Tuhan. Biarlah berkat-berkat baru, berkat khusus, berkat jasmani, berkat Tuhan menjadi bahagia setiap hamba-hambamu yang sudah memberi diri untuk melayani Tuhan, pribadi maupun rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Tuhan juga memberkati kami sekalian yang boleh hadir saat ini. Kami yakin Tuhan, kami datang di tempat ini tidak pernah menjadi sia-sia bagi kami. Berkat yang melimpah Tuhan berikan bagi kami. Dan kami yakin ketika kami ada di dalam penyembahan kami, kami ada di tempat ini Tuhan, memberi hidup kami, benar-benar mendatangkan berkat bagi kami. Dan boleh berbau harum di hadapan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan sertai kami, seperti Tuhan menyertai kami boleh tiba di tempat ini. Penyertaan-Mu menjadi bahagian kami, kami boleh tiba di rumah dengan selamat sejahtera daripada Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, bahkan juga sepanjang minggu yang akan kami jalani, dalam semua rencana aktivitas dan pelayanan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan campur. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati juga Radio Republik Indonesia tahunan. Menjadi alat di tangan Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan akan melingkupi, mulai dari kepala sampai semua karyawan yang ada, semua alat-alat yang dipakai di dalam penyiaran. Biarlah diberkati oleh Tuhan. Kan percaya bahwa ini menjadi alat di tangan Tuhan sebagai saluran berkat Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Diberkatilah mereka, terpujilah nama Tuhan. Jemaat sekalian, kita akan menutup rangkaian ibadah kita saat ini. Jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sukacita sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal menjadi bahagian kita yang dipanggil, yang diutus untuk memberitakan Injil mulai saat ini sampai lengkap fajar kedatangan Kristus pada kali yang kedua melantik salesarnya. Haleluya, puji Allah, pohon berkat.

0: jemaat Tuhan silakan duduk kembali dan
1: selesai. Baik, pendengar dan pemirsa, demikianlah ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja GKII Yerusalem Kelurahan Tonak. Kami yang bertugas teknik lapangan Rutmiati Manahede dan Adi Setiawan PPID, Patricia Sandiaka, dan penyiar studio Sumiati Maboko, teknik studio Kaleb Lukas, saya sendiri reporter Jumel Yohanes, dan sampai jumpa.
0: Tuhan Yesus baik.
2: Kita tahu sekarang.
3: Baik, pendengar dari Pro 1, demikian untuk secara langsung ibadah Minggu pagi dari GKI Yerusalem Tahuna. Kembali bersama kami di kesempatan siang hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus 2026.
2: Apapun yang sedang terjadi hari ini, aku mau percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagiku, karena Engkau baik bagiku, Tuhan.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Baik, mendengar dari program Masa Satu Tahun 2 menit lepas dari pukul 11, masih dengan persembahan lagu yang hadir untuk suasana siang ini menemani yang menjadi aktivitas Anda. Tuntas tugas saya temani Anda di hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Selanjutnya, pendengar Anda akan ditemani oleh Alfrina Tamarindang. Tetap pastikan bersama dengan Pro Satu Tahuna dan program acara yang siap temani untuk suasana akhir pekan Anda. Sarah, Pak Sukamu.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: lain.
1: Pendengar, masih kita akan dengarkan lagu-lagu mancanegara di siang hari ini bersama saya Elfrina Tamarindang hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Sebelum kita dengarkan lagu dari Westlife, Swear It Again, kita ke informasi dari rri.co.id. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia terus memperketat pengawasan terhadap operasional dapur program MBG dengan mewajibkan kepala SPPG hadir sejak pukul 2 subuh hingga pukul 8 pagi. Tidak hanya itu, BGN menegaskan kepala SPPG yang bolos selama 10 hari akan dipecat. Aturan tersebut diberlakukan karena kepala SPPG memiliki tanggung jawab besar, yakni memastikan seluruh proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang diberikan oleh BGN. Sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG sebelumnya ia menilai terjadi ketika kepala SPPG tidak berada di lokasi pada waktu-waktu penting. Kondisi tersebut berisiko karena pengawasan terhadap proses pengolahan makanan menjadi tidak maksimal dan dapat berujung pada kejadian yang membahayakan penerima manfaat. Untuk memastikan kedisiplinan tersebut, BGN telah menerbitkan surat edaran mengenai jam operasional kepala SPPG yang berstatus ASN maupun P3K. Mereka sekali lagi diwajibkan berada di dapur selama periode operasional utama, yakni pada pukul 2 pagi sampai pukul 8 pagi waktu setempat.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: sebentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Pendengar, informasi kita kali ini terkait dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Teleskop antariksa Nancy Grace Roman milik NASA tiba di Launch Complex 39A Kennedy Space Center. Mengutip dari NASA, teleskop generasi terbaru itu telah siap untuk peluncuran. Roket Space Falcon Heavy yang membawa Roman dipindahkan dari hanggar menuju landasan peluncuran pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Setibanya di landasan, teknisi menegakkan roket yang memiliki tinggi hampir 70 meter tersebut ke posisi vertikal. Falcon Heavy ditenagai 27 mesin Merlin yang terbagi pada inti roket dan dua pendorong samping. Roket tersebut mampu menghasilkan daya dorong lebih dari 5 juta pon. Daya dorong itu diperlukan untuk membawa Roman menempuh perjalanan lebih dari 1,6 juta kilometer dari bumi. NASA dan Space menargetkan peluncuran Roman pada hari ini, Minggu 30 Agustus pukul 7.26 waktu setempat dari Launch Complex 39A. Teleskop ini dirancang melakukan survei luar angkasa secara luas. Roman juga mampu menghasilkan data dalam jumlah besar untuk digunakan ilmuwan dan masyarakat. Peluncuran Roman menggunakan Falcon Heavy menjadi misi utama NASA ke-6 bersama Space dari Kennedy Space Center. Sebelumnya Falcon telah digunakan untuk meluncurkan XP, kemudian juga PC, Gosiu, Europa Clipper, dan IMAP.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: Now just one point, but on the other side, their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Bournemouth City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sudah punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin. Sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Again on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's USA!
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paul, membawa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
4: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube,
3: jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0, dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez mau menangis sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan Tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara Tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief the Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita menyemangati mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non-teknis, akomodasi, perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita dari Chief the Mission bersiap untuk bisa mematahkan sekalian dalam berlatih agar kita butuhkan fokus, semangat dan mental kita.

0: para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
1: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
0: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Kita sangat senang karena

0: Brisbane. Dan khususnya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi khususnya melihat para fans pun senang, jadi membuat khususnya jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
2: I think we played very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet, Wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin ya, saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang di sana, saya ngerasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang percaya dengan Apri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya pastinya recovery yang baik juga, makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih, kita harus lebih konsisten aja untuk jaga kondisi.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih ingin recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih lengkap lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Turnamen edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Pendengar RRI, siang hari ini sebagian dari kita mungkin sedang merasakan panasnya musim kemarau. Kalau kita di wilayah Sangihe, matahari terasa terik, udara lebih kering ya, bahkan berdebu. Di sejumlah daerah, masyarakat mulai menghadapi persoalan keterbatasan air, bahkan kita juga di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat sekitar 80% wilayah Indonesia saat ini sedang mengalami musim kemarau. Dengan puncak kemarau sebagian besar terjadi pada bulan ini, bulan Agustus. Artinya kalau di tempat Anda beberapa hari terakhir terasa panas dan hujan semakin jarang, kondisi tersebut memang sejalan dengan perkembangan musim pada saat ini. Tapi pendengar RRI, musim kemarau bukan berarti kita boleh lengah terhadap hujan. BMKG juga mengingatkan meskipun sebagian besar wilayah Indonesia berada dalam kondisi kering, hujan lokal tetap berpotensi terjadi di sejumlah daerah. Nah, ini tentunya menarik ya untuk kita bahas di sejumlah daerah yang lain ya. Kita saat ini berada di musim kemarau, tetapi juga di beberapa tempat lain justru masih terjadi hujan lokal. Karena ketika kita mendengar kata kemarau, mungkin yang langsung terbayang dalam pikiran kita adalah panas, kekeringan, berkurangnya sumber air, atau bahkan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Tetapi di sisi lain, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat, terutama di wilayah dengan kondisi geografis tertentu, kita tetap perlu mewaspadai potensi banjir bandang. Nah, ini berkaca dari kejadian banjir bandang yang terjadi di kawasan Nepal dan Tibet, kita kembali diingatkan bahwa air bisa bergerak dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Banjir bandang berbeda dengan banjir biasa. Kalau banjir pada umumnya dapat terjadi secara perlahan karena air yang terus meningkat, banjir bandang bisa datang sangat cepat, membawa air dalam jumlah besar sekaligus material seperti lumpur, batu, pasir, bahkan berbagai benda yang dilewatinya. Di daerah pegunungan, misalnya, lereng yang curam dapat membuat air bergerak semakin cepat menuju wilayah yang lebih rendah. Dan karena jumlah air serta material yang terbawa sangat besar, dari kejauhan alirannya bahkan bisa tampak seperti dinding air. Inilah yang kemudian membuat banjir bandang terkadang terlihat menyerupai tsunami. Tapi perlu digarisbawahi pendengar RRI, banjir bandang ini bukan tsunami. Keduanya memiliki penyebab yang berbeda. Tsunami berkaitan dengan perpindahan air laut dalam jumlah besar, misalnya akibat gempa bumi bawah laut, longsor bawah laut, atau aktivitas gunung api. Sementara banjir bandang dapat dipicu oleh hujan deras dalam waktu singkat, longsor, jebolnya bendungan alami, maupun aliran air yang tiba-tiba. Jadi bentuk air yang terlihat saja tidak cukup untuk menentukan apakah itu tsunami atau banjir bandang. Kita perlu melihat penyebab, lokasi, dan karakteristik kejadiannya. Dan yang tidak kalah penting, banjir bandang bisa memberikan waktu yang sangat sedikit bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri. Karena itu, bagi pendengar RRI yang tentunya tinggal di seputaran sungai, di sekitar sungai, lembah, daerah perbukitan atau wilayah dengan lereng yang curam, jangan mengabaikan perubahan kondisi lingkungan. Ketika hujan deras turun setelah periode yang cukup lama kering, tetap perhatikan kondisi sungai, lereng, dan saluran air di sekitar tempat tinggal. Jangan menunggu air datang dalam jumlah besar, baru mengambil tindakan. Kalau ada peringatan misalnya dari pemerintah, BPBD, BMKG, atau pihak berwenang setempat, segera ikuti arahannya. Karena satu hal yang perlu kita ingat bersama, kemarau bukan berarti seluruh Indonesia bebas dari hujan deras, dan hujan deras yang turun dalam waktu singkat tetap bisa membawa resiko bencana. Jadi di tengah panasnya siang ini, tentunya tetap nikmati aktivitas Anda, tetapi jangan lupa satu hal, kenali cuacanya, kenali lingkungannya, dan juga kenali resikonya. Tetap bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna di siang hari ini pendengar, karena selain informasi ada lagu-lagu hiburan yang akan menemani suasana siang Anda.

Pendengar, baru saja kita dengarkan lagu Teh Hijau dari Tulus, di mana lagu ini merupakan salah satu lagu yang hadir juga dalam rangkaian Bintang Radio.

merupakan hari terakhir pendaftaran Bintang Radio 2026. Jadi bagi Anda yang sudah punya niat untuk ikut, jangan ditunda-tunda lagi pendengar. Pendaftaran masih dibuka sampai malam ini, tepatnya pada pukul 12 malam nanti. Ini bisa menjadi kesempatan Anda untuk membuktikan kemampuan, bertemu dengan talenta-talenta muda lainnya, dan tentunya membawa nama Anda lebih jauh lagi melalui panggung Bintang Radio. Jadi remaja putra dan putri yang punya suara emas, ayo daftar langsung di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Untuk pendaftarannya, persyaratan di sini adalah warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar mahasiswa atau akte kelahiran, terbuka juga untuk masyarakat umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Nah, persyaratan berikutnya adalah wajib follow akun Instagram @RRI_Tahuna, wajib subscribe akun YouTube @RRI_Tahuna_Official, wajib follow juga akun TikTok @RRI_Tahuna, dan wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Untuk link pendaftaran pendengar RRI, bagi Anda yang ingin mendaftar atau yang berkeinginan untuk mengikuti Bintang Radio dan sampai saat ini masih bingung kira-kira mau mendaftar kemana linknya, nah untuk link pendaftaran adalah bintangradio.rri.id. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia pilihan, tidak harus full, ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 2026 Tahuna dan menandai akun media sosial Bintang Radio Indonesia dan RRI Tahuna. Untuk kontak person yang ingin bertanya terkait mekanisme dan juga persyaratan-persyaratan atau informasi terkait dengan Bintang Radio 2026, silakan dengan kontak person Lina di 0852 8442 2227.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit-amit.
1: Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
3: Huh?
1: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya

Lagu Sajojo berkisah tentang perempuan cantik dari desa. Perempuan yang dicintai ayah dan ibunya dan sangat dipuja oleh para lelaki di desanya itu. Lagu ini merupakan lagu daerah Papua yang juga digunakan untuk mengiringi senam di tanah Papua, bahkan

Pendengar pernah dengar tentang kampung adat Sade di Lombok? Nah, di Desa Rembitan Lombok Tengah masih berdiri sekitar 150 rumah adat masyarakat Sasak yang hingga kini tetap digunakan. Menariknya, rumah-rumah tradisional di Sade atau yang disebut bale ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada bale tani untuk keluarga yang sudah menikah, bale kodong untuk pasangan yang baru menikah, dan bale bonter yang digunakan untuk urusan adat dan masyarakat. Ada juga bale lumbung yang digunakan untuk menyimpan hasil panen. Jadi rumah adat Sade bukan hanya menarik dari bentuknya, tetapi juga menyimpan cerita tentang bagaimana masyarakat Sasak menjalani kehidupan dan juga menjaga tradisinya. Nah, pendengar, kalau berkunjung ke Lombok, Kampung Adat Sade bisa menjadi salah satu tempat yang menarik untuk mengenal lebih dekat budaya masyarakat Sasak.

Sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu daerah, bahkan juga informasi terkait dengan budaya yang ada di Indonesia, kami alihkan sedikit pendengaran Anda untuk mengikuti satu informasi duka.

Duka berasal dari keluarga Patras Antarani, ditujukan kepada keluarga besar Antarani, keluarga besar Manderos, keluarga besar Laleno, keluarga besar Tera, dan keluarga-keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Telah meninggal dunia di Rumah Sakit Lion Kendaga Tahuna pada hari Rabu 26 Agustus 2026 pukul 16:17 waktu Indonesia Tengah. Saudara kami yang tercinta, Henrik Patras, dalam usia 70 tahun 9 bulan 7 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 30 Agustus 2026, pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang di rumah keluarga Patras Antarani dengan alamat Swatelwara 2, tepatnya di lorong depan kantor X Jiwasraya. Demikian pendengar, satu informasi duka untuk Anda, dan bagi Anda yang mengenal, berdekatan atau juga yang mengetahui keluarga-keluarga terkait yang sudah kami sampaikan tadi, kami mohon bantuan Anda untuk dapat meneruskan. Atas bantuan dan perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau...

Kalau tadi kita sudah mengenal kampung adat Sade di Lombok dengan berbagai jenis bale atau rumah tradisional masyarakat Sasak, saat ini kita bergeser ke Dieng dengan kekayaan budaya yang tentunya tidak kalah menarik. Kalau di Sade, rumah tradisional menjadi bagian dari kehidupan dan identitas masyarakat Sasak, maka di Dieng ada tradisi rambut gimbal yang juga menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat. Di kawasan Dieng, rambut gimbal ternyata bukan sekedar penampilan, tetapi menjadi bagian dari budaya dan identitas masyarakat setempat. Penggagas Dieng Culture Festival, Ali Fauzi, mengatakan masyarakat Dieng ingin mengubah pandangan yang menyebut rambut gimbal sebagai sebuah kutukan. Justru, tradisi tersebut dipandang sebagai amanah dan keberkahan yang perlu dijaga. Tradisi anak berambut gimbal kemudian dikemas dalam berbagai kegiatan budaya melalui Dieng Culture Festival, sehingga sesuatu yang bagi masyarakat setempat mungkin sudah biasa, justru menjadi pengalaman yang menarik bagi wisatawan. Nah, pendengar RRI, ternyata kekayaan budaya di sekitar kita bisa menjadi daya tarik wisata sekaligus cara untuk menjaga identitas dan tradisi agar tetap hidup. Menarik bukan, pendengar RRI? Jadi kalau berkunjung ke Dieng, bukan hanya menikmati sejuknya pegunungan, tetapi juga mengenal lebih dekat budaya masyarakatnya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Suasana kemeriahan mewarnai penutupan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di Kelurahan Tidore. Puncak kegiatan digelar lomba gerak jalan antar rukun tetangga yang sangat didukung dan mendapatkan antusias dari seluruh masyarakat. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari saat menutup kegiatan lomba HUT Kemerdekaan RI mengaku bangga atas inisiasi pemerintah Kelurahan Tidore yang menyelenggarakan sejumlah lomba dan mengapresiasi dukungan dan antusias masyarakat. Menurut bupati, dari sejumlah kelurahan sekota Tahuna, Kelurahan Tidore sangat konsisten mendukung setiap agenda pemerintah, terutama dalam hal menjaga kebersihan dan keindahan wilayah.
1: Pertama, saya harus mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih buat Kelurahan Tidore. Kelurahan Tidore ini kita pastikan kalau di antara kelurahan di Tahuna ini Kelurahan Tidore yang juara satu. Karena apa? Kalau bulan puasa, Kelurahan Tidore jalan di muka sana yang jadi bagus. Sekarang di HUT RI ke-81, jalan boulevard di belakang ini yang jadi bagus. Orang yang tak bisa memungkiri bahwa wajah kota Tahuna sebagian ada di Kelurahan Tidore ini.
2: Masyarakat mempertanyakan program makan bergizi gratis MPG di Kecamatan Tabukan Utara yang sampai saat ini belum berjalan. Hal itu disampaikan Holid Manahede, warga Tabukan Utara pada acara Halo RRI, Senin 24 Agustus 2026.
3: Dan kira-kira kapan kembalinya beroperasi dapur SPPG Naha untuk pendistribusian program MBG di wilayah dapur SPPG termasuk Kampung Bahu, Mala, dan sekitarnya.
2: Koordinator Wilayah Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG Kabupaten Kepulauan Sangihe, Munisya Lesawengen, mohon maaf kepada masyarakat penerima makan bergizi gratis MBG di wilayah Kecamatan Tabukan Utara yang di-cover oleh SPPG Naha. Ia menyampaikan belum beroperasinya dapur SPPG Naha bukan karena unsur kesengajaan. Dijelaskannya, sebelum SPPG berhenti beroperasional, Kepala SPPG telah membuat laporan khusus ke Badan Gizi Nasional BGN untuk pemberhentian operasional sementara.
4: Sudah saya jelaskan berulang kali bahwa ketika laporan khusus dilayangkan ke Badan Gizi Nasional dan setelah SPPG Naha melakukan renovasi, maka tidak segampang itu dapur langsung beroperasional.
5: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari meminta seluruh pejabat Kapitalaung meneliti kebutuhan prioritas kampung sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2027. Arahan tersebut disampaikan Bupati agar setiap usulan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat sehingga program pemerintah daerah dapat tepat sasaran dan memberi manfaat berkelanjutan. Tungari menegaskan pemerintah kampung harus aktif mengidentifikasi persoalan di wilayah masing-masing, kemudian memasukkannya dalam perencanaan pembangunan secara terukur dan sesuai prioritas daerah. Selain pembangunan, Bupati juga mengingatkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe kini memasuki musim panas yang berpotensi menimbulkan kekeringan serta mengganggu ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap pemerintah kampung diminta merencanakan anggaran penyediaan air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak musim kemarau, terutama bagi wilayah rawan kekurangan air.
6: Dalam tata kelola pemerintahan, banyak kampung yang menganggarkan dana desanya agak kurang pro masyarakat desa. Ada jembatan yang rusak, tidak diperbaiki. Ada bantuan pangan, ketahanan pangan yang tidak diberikan sesuai dengan target dan sasarannya. Untuk itu, selama 5 bulan ini, mohon diteliti betul kebutuhan kampung dan masukan pada RPJMD tahun depan. Kita sedang memasuki masa kekeringan, jadi kalau yang susah air, bisa dianggarkan juga untuk air bersih untuk kebutuhan warga.
2: Dewan Pengawas LPP RRI Muhammad Kusnaidi memperingati Hari Raya Maulid Nabi Muhammad SAW bersama keluarga besar LPP RRI Tahuna Selasa 25 Agustus 2026. Ustadz Supriyadi Haribae ketika menyampaikan tausiah mengatakan Maulid adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di bulan Rabiul Awal ini ada 3 peristiwa kejadian penting. Yang pertama, lahir Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan Nabi Muhammad wafat. Menurut Ustadz Haribae, tidak semua yang dilakukan bisa terlaksana. Kita harus percayakan dan yakini bahwa semua ini dipercayakan kepada Allah Subhanahu.

0: perbuatan Allah.
1: Poin yang terakhir berkaitan dengan tema adalah kejujuran dan amanah. Ada sifat nabi, ada tabligh menyampaikan, ada fatonah cerdas, ada amanah, ada juga sifat-sifat yang lain. Nabi itu sejak kecil dikenal dengan Al-Amin, artinya orang yang dipercaya. Sehingga lewat peringatan maulid ini, kaitannya dengan tema, kita mengambil sifat yang melekat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Karakter siaran di wilayah perbatasan sedikit berbeda dengan wilayah yang bukan perbatasan. Pernyataan ini dikemukakan Dewan Pengawas RRI Muhammad Kusnaini ketika melakukan kunjungan kerja ke LPP RRI Tahuna yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe belum lama ini. Menurut Dewas Kusnaini, ada 3 poin penting dalam konteks sebagai radio perbatasan yang harus disajikan radio perbatasan terkait penguatan nasionalisme, cerita daerah, ragam budaya daerah, dan interaksi.
2: Ku nasional itu kalau di tempat, di sektor lain, mungkin diperdengarkan hanya Indonesia Raya pukul 10, di Tahuna itu sering-sering lagi diputer bagimu negeri, rayuan pulau kelapa, sorak-sorak bergembira. Itu ada nggak lagu-lagu nasionalisme yang masih dibutuhkan? Yang belum tentu masih dikenal oleh masyarakat perbatasan itu. Karena mereka tiap hari mungkin dengar siaran dari Filipina. Itu yang pertama. Lagu-lagu, lalu cerita daerah. Cerita daerah. Makanya saya bilang perkuat itu yang namanya podcast. Podcast cerita daerah. Tahun itu perlu itu. Cerita tentang hikayat Malin Kundang yang ada di Sumatera Barat. Cerita yang berasal dari Sumatera Utara. Bikin 15 menit diputar satu kali. Atau kalau nggak tiap hari, 2 hari sekali. Masyarakat yang di sini mungkin tidak terlalu ya, tapi masyarakat yang ada di kawasan yang lebih dekat dengan Filipina, mungkin mereka nggak pernah dengar itu. Jadi teman-teman di perbatasan itu punya kewajiban juga untuk merawat nasionalisme melalui siaran dengan cara menyajikan lagu kebangsaan, cerita-cerita daerah, termasuk lagu-lagu daerah, ragam budaya yang bisa tampilkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sukses menggelar pelaksanaan ajang pemilihan Ungke Momo tahun 2026 merupakan kalender event dalam meningkatkan promosi daerah dan pelestarian budaya. Meskipun dalam pelaksanaannya ada sejumlah insiden yang membuat perhatian publik terhadap ajang pemilihan Ungke Momo, namun akan menjadi pembelajaran untuk lebih baik ke depan. Asisten 3 Setda Sangihe selaku Ketua Umum Panitia, Dr. Yopi Tungari, saat dikonfirmasi mengatakan, ajang pemilihan Ungke Momo merupakan salah satu agenda daerah dalam rangka memfasilitasi generasi muda untuk dapat berkreasi dan mengembangkan minat bakat. Ajang ini juga menjadi salah satu tahapan guna proses seleksi ke ajang lebih tinggi dan secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan diri anak muda Sangihe yang juga memiliki potensi dan tidak kalah bersaing dengan daerah lain.
4: Kita melaksanakan kegiatan ini dari tanggal 18 sampai 21 dengan mengambil tema muda berkarya, budaya terjaga, dan wisata berjaya. Ada melalui proses pendaftaran dan audisi, maka sudah ditetapkan 19 peserta Ungke Momo, terdiri dari 10 Ungke dan 9 Momo yang sudah menjalani proses selama 4 hari sampai ditentukan pemenang. Dalam proses ini ada banyak kegiatan yang mereka ikuti, misalnya mereka berdiskusi dan mendapat materi dari Pak Bupati mengenai youth and leadership, juga mereka berdiskusi dengan Kepala Dinas Pariwisata tentang youth culture and tourism. Kemudian mereka juga kita asah tentang public speaking, juga kita beri tantangan dalam hal speech competition, talent show, dan motion challenge.
5: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Max Pangimangen, mengapresiasi peran Radio Republik Indonesia dalam mempublikasikan berbagai informasi pemerintahan dan pembangunan daerah kepada masyarakat secara aktual, objektif, konstruktif, serta berimbang setiap hari. Ia menilai keberadaan RRI penting sebagai lembaga penyiaran publik yang mampu menyampaikan informasi pembangunan, kebijakan pemerintah, serta berbagai program pelayanan kepada masyarakat daerah secara luas dan merata. Dukungan terhadap RRI juga diwujudkan melalui komitmen meningkatkan mutu dan kualitas pemberitaan, sehingga informasi yang disampaikan mampu memberikan edukasi serta mencerdaskan masyarakat secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
6: Kami justru justru sangat-sangat memberikan apresiasi dan support. RRI ini lembaga penyiaran publik yang notabene menyajikan informasi-informasi yang aktual dan positif kepada masyarakat internal kita di Sangihe maupun secara global, termasuk kepada dunia internasional. Nah, pemerintah daerah berkewajiban melihat bagaimana RRI ini mengemas berita yang dapat dijadikan satu konsumsi publik yang positif telah menjadikan kemajuan sistem pemerintahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, termasuk bagaimana publikasi melalui RRI yang selama ini tersajikan kepada pendengar di mana saja berada, itu sangat-sangat positif.
3: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe menggerakkan semua kekuatan armada dalam rangka menanggulangi krisis air bersih yang terjadi di beberapa wilayah sebagai dampak kemarau panjang. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD telah menginventarisasi kesiapan armada untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih. Kepala BPBD Sangihe Wanula Besi ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu. Menurutnya saat ini tengah dikonsentrasikan terhadap pemenuhan air bersih atas permintaan masyarakat yang terus meningkat seiring kemarau berkepanjangan.
7: Jadi kami sudah membagi wilayah pelayanan baik BPBD, kemudian PDAM dan Dinas PUPR karena juga memiliki fasilitas peralatan mobil tangki untuk mobilisasi. Jadi staf kita di lapangan sampai tengah malam melakukan distribusi ini karena memang dari sisi permintaan cukup banyak sehingga petugas-petugas lapangan memang kerja keras untuk memenuhi itu.

0: Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat sektor pertanian sebagai bidang usaha dengan jumlah pelaku terbanyak, mencapai sekitar 61.600 pelaku usaha hingga saat ini. Pelaku usaha pertanian tersebut tersebar pada sejumlah subsektor, meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan yang menjadi bagian penting dalam struktur kegiatan ekonomi daerah Sangihe secara keseluruhan. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Sangihe Eko Siswato kepada IRRI belum lama ini. Besarnya jumlah pelaku usaha pertanian menunjukkan sektor tersebut memiliki peran strategis dalam penggerakan perekonomian masyarakat, terutama melalui aktivitas produksi dan perdagangan berbagai komoditas utama daerah Sangihe.
1: Pada sektor pertanian, kita sekarang sudah mampu menangkap sekitar 21.600 pelaku usaha di sektor pertanian. Sektor pertanian ini ada di subsektor tanaman pangan, kemudian ada subsektor perkebunan, subsektor peternakan, termasuk subsektor perikanan. Itu yang paling banyak pelaku usaha untuk saat ini yang tertangkap di Sensus Ekonomi 2026.
2: Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu upaya pemerintah memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi dan struktur perekonomian di Indonesia. Melalui kegiatan ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pendataan terhadap berbagai aktivitas usaha, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga usaha menengah dan besar. Yunita Yeti Winangon SE, sebagai koordinator Sensus Kecamatan Tahuna Induk, mengatakan kepada RRI bahwa penyisiran data dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku dan kegiatan usaha yang menjadi sasaran Sensus Ekonomi 2026 dapat terdata secara menyeluruh.
3: Penyisiran ini untuk menambah kurangan cakupan usaha di Tahuna. Untuk Tahuna sendiri, cakupan BKU yang ada sebanyak 1.500 lebih. Tapi yang kita ketemu itu masih kurang. Maksud dari penyisiran ini biar cakupan usaha Tahuna terdata semuanya. Himbauan kami sih sebagai petugas seperti tadi, terimalah kami sebagai petugas sensus ekonomi karena ini tugas negara yang dititipkan kepada kami sebagai petugas-petugas pendata. Karena kami sebagai pendata juga mengharapkan responden ini bisa menerima kami dengan senang hati dan kami juga sangat berterima kasih karena banyak juga responden yang menerima kami dengan baik dan juga memberikan data dengan baik dan benar.
4: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Lokapom Kabupaten Sangihe menggelar kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan Kamis 27 Agustus 2026 di Tahuna Beach Hotel. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Sangihe, Kepala BNNK Sangihe, Asisten 2 Seda Sangihe Gregorius Londo yang juga mewakili Bupati Kepulauan Sangihe membuka secara resmi kegiatan tersebut sejumlah pimpinan perangkat daerah dan stakeholder terkait. Kepala Lokapum Kabupaten Sangihe Christian Apriam Jaya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari aksi nasional yang telah dilaksanakan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM selama beberapa bulan terakhir. Menurutnya aksi nasional tersebut sebelumnya telah dibuka oleh Kepala BPOM bersama Deputi Penindakan BPOM. Selanjutnya seluruh unit pelaksana teknis UPT BPOM di Indonesia termasuk Lokapum Sangihe turut melaksanakan kegiatan di setiap daerah masing-masing. Ia menegaskan upaya pencegahan penyalahgunaan obat membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, karena itu Lokapom Sangihe mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat, hingga media.
5: Sebenarnya sudah dilaksanakan selama beberapa bulan terakhir. Pertama dibuka oleh Kepala Badan POM bersama dengan Deputi Penindakan Badan Konsumen dan Makanan. Namun semua UPT di seluruh Indonesia, termasuk dalam hal ini Balai POM di Kepulauan Sangihe, juga tentunya melaksanakan kegiatan aksi nasional ini. Jadi urgensinya adalah kita patut kolaborasi dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor terkait, bahkan juga masyarakat luas, BPD dan media tentunya, bersama-sama menunjukkan terkait dengan upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering dilaksanakan.
4: Sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami kenaikan di tengah kondisi cuaca kemarau yang berkepanjangan. Komoditas yang paling terdampak signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit yang kini menembus harga Rp180.000 per kilogram yang berpeluang terus naik. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindak Sangihe, Trenov Ponto, mengatakan pengaruh kondisi cuaca atau musim menjadi pemicu sehingga panen petani berkurang sementara permintaan terus meningkat.
6: Memang benar, sejak adanya kondisi cuaca kemarau yang berkepanjangan. Bagaimana juga kita mendengarkan informasi ini akibat dampak badai El Nino. Ini memang sangat berdampak bagi kondisi pasar yang ada, terlebih untuk kenaikan barang kebutuhan pokok dari sektor rempah-rempah. Setelah hasil pemantauan yang dilakukan oleh kontributor pasar kami, sampai dengan hari ini ada kenaikan di sektor rempah-rempah, khususnya cabai rawit. Sebagaimana laporan yang kami terima, cabai rawit hari ini sudah ada di kisaran Rp150.000 sampai dengan Rp180.000. Sementara untuk cabai keriting di angka Rp100.000.
7: Sumber utama sopir anggota Huna dalam mengaisi rejeki kendaraan yang digunakan yakni bahan bakar minyak BBM, di mana BBM yang digunakan sopir anggota Huna yakni BBM subsidi jenis Pertalite. Pernyataan ini dikemukakan Jonex Karel, perwakilan sopir anggota Huna, menyikapi kelangkaan BBM di perbatasan Kepulauan Sangihe yang terjadi akhir-akhir ini. Ia menyampaikan, di Kota Tahuna ada 3 SPBU, namun yang lebih optimal melayani masyarakat hanya SPBU di Santiago.
8: Tapi yang saya lihat dan pengamatan sesuai pengamatan saya itu hanya SPBU di Santiago yang setidaknya melakukan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Sedangkan untuk kedua SPBU, baik yang ada di Towo ataupun di Tongyeohada, ini terlihat ada sedikit sudah mulai ada sedikit kehilangan untuk BBM yang jenis subsidi.
7: Demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan, produksi Radio Republik Indonesia Tahunan.

Satu ad libs, himbauan pencegahan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi resiko kebakaran hutan dan lahan, mohon dapat disampaikan himbauan kepada masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, termasuk pembakaran hutan, lahan, semak, vegetasi, dan atau sisa vegetasi. Kemudian yang kedua, melarang dan mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah, rumput kering, maupun sisa hasil pertanian secara sembarangan. Dan tiga, apabila menemukan asap atau titik api, segera melakukan penanganan dini dan melaporkan secara berjenjang lewat pemerintah setempat dan atau petugas pemadam kebakaran. Demikian satu adlibs ini untuk menjadi perhatian bersama.

0: Rodangdut Dangdut adalah kita. Silakan pendengar, Anda bisa request lagu, kirim-kirim salam untuk orang-orang di sekitar Anda dalam program acara Prodangdut melalui line telepon 0812-5503-8009. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang. Dengan Mbak siapa ini?
0: Mbak Ulian yang bertugas.
1: Mbak siapa?
0: Mbak Ulian.
1: Mbak Ulian ulang?
0: Iya, betul. Oma Aca, Rol? Oma Aca di KB2. Silakan Oma.
1: Pertama-tama untuk Wabu Lian.
0: Uh-uh.
1: Selamat siang. Selamat bertugas. Tetap semangat. Oke, sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih Oma.
1: Lanjut. Di KB2 ada Mama Wabu, ada Aca, Bapak Jumper. Tolong akhir bari ada adik Miki. Lanjut ada mama adik Api, Nisa, Guntur, Guntur dengan Linda, Cup, di dengan itu ada mama Akang, Mirona, Fatim. Untuk semua penggemar Prodangdut dalam persahabatan selalu. Lagu Lenso Merah Muda.
0: Lenso. Sekasuar berarti ini. Terima kasih Oma Aca. Selamat siang. Terima kasih juga sudah bergabung Oma Aca di KB2. Dari Oma Aca di telepon biasa kita beralih ke telepon WA. Ada Ucup di Upel. Selamat siang Ucup.
2: Halo, selamat siang.
0: Aduh, memang.
2: Dan kakak siapa ini?
0: Kakak Ucup. Ucup di Upel. Ucup masih panas
2: tidak
0: di sana.
2: Semua laki-laki.
0: Oh, dia bilang aku tidak semua laki-laki, betul. Langsung request lagunya. Versi mana ini, Ucup? Versi
3: apa?
0: DP penyanyi.
3: Rizky Ridho, Jo.
0: Rizky Ridho, oke, okay. Tidak iyo, semua laki-laki. Ada di pelago.
3: Oh, damo. Salam, Jo. Buat rempe Paulian yang lagi tugas, selamat siang jelang sore ya, selamat bertugas. Tetap semangat, sukses terus. Selalu diberkati bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
3: Lanjut mau salam yang barusan turun ada terempe Oma Aja. Terus ada Miss Dibira, ada Mawawu, Papa Jamper, ada Trompe Kanova, ada Nisa, Putra Makassar, seberapa?
0: Selewat.
3: Iya, sama-sama aja yang ditabut sana ada mama-mama, papa-papa, ungke, wow.
0: Bungkus.
3: Iya, di tahunnya begitu je. Ada semua-semua aja seputaran Tamako yang lagi stay, yang di luar daerah tentunya semua dapat salam eh. Salam manis, salam kompak ya untuk semua.
0: Baik.
3: Oh, dan kakak.
0: Terima Kerennya, kasih sudah bergabung. Selamat siang, ada Ucup di Upel. Apa kabar juga Kristianus Rame ya di Binalah di Tamako. Halo.
4: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga Prodangdut Deng Sapa di mana?
4: Mama Cia.
0: Mama siapa?
4: Mama Cia.
0: Mama Cia di mana Mak Cia?
4: Ditabut, Kak.
0: Oh, ditabut. Silakan, Mak Cia.
4: Kak, dengan lagu Hitam Manis.
0: Hitam Manis, yang Hitam Manis. Oke, okay, ada ini, DP lagu Bidin Kanto, DP penyanyi.
4: Iya.
0: Oke, okay, ada ini.
4: Oh, yang pertama buat kalian, selamat bertugas, semoga sehat, sampai akhir penyiaran.
0: Makasih banyak.
4: Aku semua penggemar Prodangdut di mana saya berada. Dan salam kompak persahabatan.
0: Oke.
4: Selamat
0: siang, terima kasih juga Mak Cia di Tabukan Utara. Jadi selalu ada perwakilan dari setiap wilayah, dari Tahuna Barat tadi sudah, kemudian juga dari Tamako, dan terakhir tadi Mama Cia dari Tabukan Utara. Jadi dari Utara, dari Tamako, dari Barat, semua so terangkum di sesi yang pertama Pro Dangdut. Untuk itu kita akan dengarkan dulu lagu-lagu request dari ketiga penelpon ini. Ada Lin Sumira Muda Cindy Ulukianan untuk Om Aca, Rizky Rido Tidak Semua Laki-Laki, Ucup di Upel, Mama Cia di Tabukan Utara lagunya Bidinkan dengan Hitam Manis.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Ya, sesi yang kedua untuk Pro Dangdut. Halo, baik, masih terputus melalui telepon biasa. Lanjut lagi kita ke WA. Halo, selamat sore.
1: Ya, halo, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, pemilik suara yang merdu dari Tola.
1: Olian.
0: Mada Afik.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke.
1: Olian baru bangun ini.
0: Baru bangun langsung dapat masuk kan di Pro Dangdut.
1: Iya. Olian harus lewat ya.
0: Oh.
1: Ya, kalau telepon ini agak susah.
0: Oh, baik. Telepon biasa agak susah, Kang.
1: Iya. Olian DP lagu Vita Alfia Sia-sia Berjuang.
0: Sia-sia berjuang, berhenti jodang berjuang.
1: Buang-buang waktu.
0: Buang-buang waktu ya.
1: Iya.
0: Padahal mau suruh gas, mar sudah jenyak jadi.
1: Iya.
0: Buang-buang waktu dari apa tadi?
1: Vitalvia.
0: Vitalvia. Oke.
1: Iya. Kirinjo pertama-tama buat bawa Lian selamat bertugas. Tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Kirim Jo yang sudah pada lewat tadi. Ada Ucup, ada Oma Aca, ada Mama Cia, salam kenal Jo. Terus ada Mak Wau, Uma. Ada Papa Jumper, ada Cristiano Serame bersama Wau Jane. Ada Papa Ari yang di Akembuala. Ada Mama Ungke, Mama Nadil, Mama Faisan. Ada Mama Opo Rei bersama Papa Opo Rei. Terus ada keluarga Kahimpong Matantu. Mak Iti, Mak Una, Papa Pandi, Pak Udo. Kak Winda bersama Pak Guntur. Ada Mama Opo Iswat. Terus ada Opa Bilkis bersama Oma. Semoga sehat selalu. Asri, ada Mairona deh yang semua-semua aja. Pendengar pencinta Pro Dangdut di mana saja berada. Salam sehat, salam kompak, bersalahkan selalu.
0: Ma Ade.
1: Jumlian, makasih.
0: Iya, halo ya. Ma Ade. Ini ya. Kalau Vita Alfia ya. Buang-buang waktu, ini momoknya enggak ada apa?
1: Bagaimana, Bu?
0: Untuk lagu Buang-buang Waktu dari Vita Alfia, momok Lian yang enggak ada apa ini?
1: Sia-sia berjuang.
0: Oh, sia-sia berjuang. Oh, kira buang-buang waktu.
1: Iya, sia-sia berjuang kan buang waktu.
0: Momok Lian justru mengcopy sesuai percakapan.
1: Iya.
0: Nggak. Sia-sia berjuang ya.
1: Sia-sia berjuang.
0: Iya, ada yep. Ini DP lagu.
1: Begitu jauh siap. Lian, makasih. Selamat sore ini kan.
0: Iya, betul. Sejam 3 tepat.
1: Yep.
0: Terima yep. Kasih sudah bergabung. Selamat sore. Ada Made Afik di Tola Tabukan Utara. Lanjut terus Pro Dangdut. Halo. Baik, masih terputus, dicoba lagi. Ada dua. Ada dua cara ya untuk Anda bergabung di Pro Dangdut, boleh melalui telepon biasa dan juga melalui telepon WA. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Selamat sore, Pro Dangdut.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Tabut.
0: Bapak Pandi?
2: Betul sekali.
0: Oke. Okay. Bapak Pandi, silakan.
2: DP lagu Termenung.
0: Termenung.
2: Karena Bapak pikir ini jaringan, kan?
0: Jaringan gak terlalu bagus di Tabut.
2: Di

0: itu punya yang laki-laki pernah Pak Pandi request itu.
1: Di sini sama, ada Mansur S ada termenung.
0: Salamnya ada salam lagi Caca Andika atau siapa itu?
1: Mansur S dan Tom Royce yang termenung di sini.
0: Oke, itu Jo, yang penting termenung.
1: Tom Royce Jo atau Mansur?
0: Bapak pikir Papa Udo ini ada masuk-masuk.
1: Bapak Udo kira-kira ada di mana ini? Ada bakobong kah Bapak Udo ini?
0: Oke, mau kirim Jo Wawe.
1: Oke.
0: Pertama-tama buat orang Pewawu Lian, selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
1: Ya.
0: Baru yang selewat lewat tadi ada Mama Dabik, baru ada Mama Opore, Mama Opore Suwati Biru, Opa Bilgis, Pak Yanis, ada seorang pe Mama Embo di Paka-Paka Omba, baru ada Boy, ada Ucup, Mama Wabu KB2, Mama Eci, Mama Una, dan ada seorang pe Winda, Pak Guntur, Mama Opo Ardi, baru ada orang Tunisia dan semua-semua juga pendengar Rodang di mana saja berada, semua dapat salam dari Pak Pandi.
1: Siap.
0: Oke, begitu selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih.

0: Rodangdut, halo.
1: Rodangdut dan di kenal Ica.
0: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, dari Luwu Timur ini Asri.
1: Iya.
0: Silakan Asri.
1: Mau rekis lagu dulu, Wajah di Balik Kaca.
0: Lagu apa?
1: Wajah di Balik Kaca.
0: Wajah di Balik Kaca.
1: Iya.
0: Wajah di Balik Kaca, oke. Okay. Muksin ya, Muksin Alatas. Ada lagunya.
1: Iya. Kirim salamnya buat semua-semuanya saja sampai kekejangan. Kita terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih, Asri. Singkat, padat, dan jelas ini.
2: Bahkan minta lagu favorit Anda.
0: Yang bergabung dari Luwu Timur memonitor melalui RRI Digital. Terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Sebelum kita lanjut lagi dengan lagu-lagu Prodangdut, lagu-lagu request Anda, kita ke lagu-lagu yang sudah di request oleh ketiga penelpon dulu. Di sini ada lagu dengan judulnya Sia-sia Berjuang dari Vita Alfia untuk Made Afik, Caca Handika Termenung, For Papa Pandi di Beha, Asri di Luwu Timur, Muksin Alatas, Wajah di Balik Kaca.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 20 menit lepas dari pukul 15 dan kita masih di Pro Dangdut. Sudah ada Boy di Tabukan Utara kali ini sebagai penelpon. Selamat sore, Boy.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali, Boy, silakan.
1: Bu, dipin lagu Bahagia Bukan Soal Harta dari Poniman.
0: Bahagia
1: Bukan Soal Harta.
0: Bukan soal harta. Pernah request sebelumnya?
1: Belum, Bu.
0: Oke, siapa DP penyanyi tadi?
1: Poniman.
0: Poniman. Oke, kita cari dulu.
1: Kirim. Oke, dan pertama-tama buat Wau Liannya lagi tugas. Selamat bertugas. Semoga sukses selalu. Tambah semangat. And happy-happy juga sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Lanjut. Di rumah sini lagi Mas Santi ada keponakan. Ada Cece. Ada Mama. Yang lagi santai. So boleh bikin kopi. Ambil cookies di keranjang. Terus ada Jun, so boleh bangun, Aslima juga, Sakira. Terus di Tulenano ada Papa Udo, di Bahar Papa Pandi, di Mala ada Mau Foreign, di Naha ada Pak Bilgis, Pak Yanis. Terus di NTB ada Mama Iti, di Moronge ada Mama Opo Ardi, ada Winda bersama suaminya Pak Guntur, ada Nisa. So boleh bergabung, ini lagu buat Nisa, karena sendiri dang. Nyata terbahagia.
0: Oh,
1: terus di Biru ada Mama Opo Riswat, di Daripa ada Mama Paizan, terus di Tola ada Made Afik, ada Mama Ungke, Mama Nadil, terus di Upol ada Ucup, di Talolang ada Ria. DP lagu ada, U?
0: Ada ini DP lagu.
1: Dan terakhir, buat mendengar penggemar Pro Dangdut di mana saja, salam kompak persahabatan selalu walaupun hanya lewat udara. Itu jauh, U. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Pro Dangdut, halo.
2: Assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mairona.
2: Ya.
0: Oke. Kabar baik, kabar sehat. Cuman di sini panas sekali. Kalau Mairona bagaimana?
2: Ya, sini juga panas. Sebaliknya sini panas sembara.
0: Panas sembara. Beda-beda tipis sudah kita ya di Medan dan di sini.
2: Iya.
0: Oke.
2: Jadi sumur bora tuh PDAM.
0: Iya betul. Penyediaan air bersih ya. Kalau di sana air bersih bagaimana, masih aman? Ketersediaan air bersih?
2: Ketersediaannya masih aman.
0: Oke. Baik, kalau di sini memang ada beberapa tempat ini, Mairona, yang agak sulit untuk ketersediaan air bersih.
2: Nah. Hmm. Masih aman lagi itu sumur bor PDAM gitu.
0: Ada PDAM, ada juga air langsung dari mata air di gunung.
2: Oh, berarti ini fungsi semua ya?
0: Iya, betul.
2: Mbak lihat sendiri PDAM?
0: Air gunung. Masih dari kaki ya. Gunung, ya masih aman lah.
2: Iya. Kita satu ya.
0: Silakan, lagu dangdut apa ini?
2: Karena kita menunggu hujan ini, hujan di malam minggu dulu dari bintang-bintang MSC.
0: Hujan di malam minggu?
2: Dari bintang-bintang MSC, biar datang hujan dulu.
0: Biar datang hujan, amin ya. Kita juga membutuhkan hujan ini, beberapa bulan ini tidak hujan.
2: Ini udah sampai air mata tuh udah kering, bukan air
0: lagi. Oke, hujan di malam minggu, kita cari dulu lagunya, Mairona, kirim-kirim.
2: Ya, dari bintang MSC ada tarian dan seru dia, jangan dari Trio Ambis ya.
0: Bintang MSC ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Salamnya pertama banyak Mbak Lian, dan banyak ada Nisa, ada Wak Emis, Winda, Mama Iti, Mada Api, Makuna, Mama Wau, Opo Riswat, ada Asri. Ada Mainan Ma'aca, dan Oporei, dan Bapak Udo, ada Ari. Semua adalah Mbak para pencinta perundang ini, semoga kita semua berdoa agar datang hujan.
0: Amin. Iya, itu saja.
2: Aman,
0: ya. Aman lagunya ada ini. Ada lagunya, ada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Mairona di Medan.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Yuk, betul sekali. Ini semangat sekali. Dari mana ini?
1: Dari Parigi.
0: Oh, Parigi Montong. Irman ya? Irman, betul?
1: Iya.
0: Oke. Baik, Irman di Parigi Montong. Silakan, Irman. Lagunya siapa?
1: Benigno.
0: Benigno?
1: Ya, yang judulnya Arjuna dan Sri Kandi.
0: Arjuna dan Sri Kandi.
1: Iya.
0: Oke, kita cari dulu ya.
1: Iya, menyapa sedikit ya buatnya Mok Moliannya yang lagi siaran ya, selamat bertugas. Juga untuk sahabat yang sudah gabungan semua tadi, salam kompas, serta untuk semua pendengar saja, pencinta irama dangdut di sore ini. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga sudah bergabung. Ada 3 penelpon kita yang memonitor melalui RRI Digital ikut bergabung dalam program acara Pro Dangdut untuk 30 Agustus 2026. Tadi ada Irman, Parigi Montong, Mayrona Medan, ada juga Asri di Luwu Timur. Menyapa juga untuk Mas Pujo yang ada di Jambi, terus Cik Guria yang ada di Jakarta. Yang gabung juga biasanya ada Pak Tarmisi di Bangka Belitung, Santi di Padang, Ayu di Maluku, Kang Alex di Manado. Selamat sore untuk Anda. Mudah-mudahan juga bisa ikutan bergabung dalam program acara Pro Dangdut di kesempatan siar kali ini. Kita langsung saja ke lagu-lagu request sore hari ini untuk Boy di Tabut, Mayrona di Medan, Irman di Parigi Montong.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Dangdut, halo selamat sore.
1: Halo, selamat sore Po
0: Dangdut. Iya, Aumis ini?
1: Betul, Aumis.
0: Aumis Dibira, lanjutkan Aumis.
1: Aumis, itu lagu dari Vita Alfia, Intoskopia.
0: Vita Alfia?
1: Intoskopia.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, mau kirim dia kota peraturan Daulian. Lagi tugas sama bertugas. Selalu sampai akhir penyiaran dan sehat selalu bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Makasih, Aumis.
1: Tim dibantu seluruh, terampil penggemar kursi acara Perdana Dokumen yang sudah berada. Semuanya ada pesalam dari Aumis.
0: Siap.
1: Sebegitu juga kuliahan, makasih, selamat sore.
0: Selamat sore juga. Dari Tabukan Tengah, Bira ada Aumis.

0: Dangdut adalah kita. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Selamat sore. Dari Morongnya ini.
1: Ini yang kewawunya enggak bagus.
0: Dari Kelemaring Kang kalau di wilayah Tabukan Utara.
1: Iya. Wawu radio malam so aktif, Wawu?
0: Belum kalau malam.
1: Oh, jadi nyana ada sweet more ya, weh?
0: Iya.
1: Wawu rindu nyana ada nih, weh?
0: Iya.
1: Wawu, boy pe lagu tadi apa?
0: Boy pe lagu bahagia bukan soal harta. Ini kata Fornisa.
1: Boy, kita bahagia terus tiap hari. Mau pikir apa, boy, semuanya, enggak? Abu, itu lagu COD untuk boy.
0: Oh, COD, oke, okay. Gas.
1: Untuk boy juga, weh.
0: Baik, Gayobi.
1: Coba itu aja, Abu.
0: Oke, okay. Terima kasih. Terima kasih juga. Selamat sore.

0: Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Dangdut Elisika.
0: Betul sekali, dari Mala?
1: Mama Opo Rey.
0: Iya, Mama Opo Rey Mala.
1: Oh, di sini lagu Apakah Salahku Padamu.
0: Apakah
1: Salahku Padamu.
0: Salahku Padamu. Siapa pilih lagu ini?
1: Apakah salahku padamu?
0: Oh, apakah salahku padamu, sayang? Yeah. Oke. Okay.
1: Yeah. Lagu ini for Mak Nisa dengan Mak Iti. Lanjut, buat lo yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Boy, Bapak Kandi, Ade Afik, Mairona, terima kasih atas salamnya. Dan Opa Bintis, terima kasih terima hari sebab aku datang di pesta Jinaha. Terakhir okay. Semua rumah perudahan di mana saja berada. Terima kasih, Wawu.
0: Terima kasih, selamat sore. Ada Mama Opo Rey di Malatabukan Utara. Karena di sini DP lagu so ada 3. Iya, 3 lagu di sini yang sudah ada di list lagu request oleh beberapa penelpon tadi di sesi yang terakhir. Kita tutup kebersamaan dalam program acara Pro Dangdut yang belum sempat masuk di hari ini. Bisa mencoba kembali pada besok hari di jam yang sama. Masih ada 3 lagu soalnya yang akan kita dengarkan. Ada Vital Via Insos Kofiau. Ini untuk Ahumis di Bira. Nisa di Morongnya request lagu Gia Yobi, Cinta Mau Omong Doang, COD. Dan Mama Opore ada Kau Tercipta Untukku dari Nela Karisma. Sekali lagi terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Bersama Pro 1 RRI Tahuna di kesempatan siar sore hari ini ada lagu-lagu yang tentunya sudah kita dengarkan tadi, lagu-lagu pop Indonesia, Yudika, Nindi dan juga Once Michael. Masih ada beberapa lagu yang lain pendengar RRI yang akan hadir untuk Anda, menemani suasana sore Anda pendengar RRI hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Setelah Once Michael, kali ini kita beralih ke lagu dari Yuffie and the Nuno.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Pendengar, tanggal 30 Agustus diperingati melalui sejumlah momentum penting di berbagai belahan dunia, mencakup isu kemanusiaan, pelestarian satwa laut, hingga sejarah perjuangan nasional Turki. Setiap peringatan memiliki latar belakang dan pesan berbeda yang tetap relevan hingga saat ini. Momentum tersebut juga mengajak masyarakat memahami sejarah sekaligus berbagai persoalan yang masih membutuhkan perhatian. Nah, melansir dari National Today dan beberapa sumber lain, berikut ini ada 3 peringatan penting yang jatuh pada setiap tanggal 30 Agustus. Yang pertama adalah Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional. Tanggal 30 Agustus sekali lagi diperingati sebagai Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional di berbagai negara, dikenal sebagai International Day of the Victims of Enslaved and Disappearances, di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan peringatan tersebut pada tahun 2010 bertujuan meningkatkan perhatian terhadap korban penghilangan paksa beserta keluarga mereka. Pendengar, penghilangan paksa membuat keberadaan seseorang tidak diketahui setelah kehilangan kebebasan akibat tindakan tertentu. Kondisi tersebut dapat meninggalkan keluarga dalam ketidakpastian mengenai nasib anggota keluarganya, dan persoalan ini dapat muncul dalam konflik pemerintahan represif maupun kejahatan terorganisir. Karena itu, perlindungan terhadap korban dan keluarganya menjadi perhatian penting masyarakat internasional. Peringatan 30 Agustus juga mengingatkan pentingnya hak keluarga untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan korban. Mereka juga memiliki hak mendapatkan kebenaran, keadilan, serta kepastian hukum. Selain Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional, selain isu kemanusiaan, 30 Agustus juga diperingati sebagai Hari Hiu Paus Internasional. Hiu paus dikenal sebagai spesies ikan terbesar di dunia, meski berukuran sangat besar, satwa tersebut bukan predator ganas yang memburu mangsa berukuran besar. Hiu paus memperoleh makanan dengan menyaring plankton serta organisme kecil dari air laut. Karakter tersebut membuatnya memiliki peran tersendiri dalam ekosistem perairan. Namun ukuran tubuh yang besar tidak membuat hiu paus terbebas dari berbagai ancaman, aktivitas perikanan, pencemaran, bahkan tabrakan kapal, serta perubahan habitat dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Hari Hiu Paus Internasional menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran mengenai perlindungan satwa tersebut, pelestarian hiu paus, sekaligus membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut secara lebih luas. Dan yang terakhir adalah Sejarah Nasional Masyarakat Turki. Hari tersebut dikenal sebagai Victory Day. Peringatan ini mengenang kemenangan Turki dalam pertempuran Dumlupinar pada 30 Agustus tahun 1922. Pertempuran tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian perang kemerdekaan Turki. Kemenangan itu kemudian dipandang sebagai salah satu tonggak utama perjalanan nasional Turki. Peristiwa tersebut memiliki hubungan erat dengan pembentukan negara Turki modern. Karena maknanya yang sangat besar, 30 Agustus ditetapkan sebagai hari libur nasional di Turki. Biasanya peringatan diisi dengan berbagai kegiatan kenegaraan dan juga penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Informasi terkait dengan peristiwa penting pada tanggal 30 Agustus ini dapat Anda baca di rri.co.id.

Hello Indonesia. Di tengah hamparan hijau Tegal Alang Ubud, tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia. Sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran, dan kafe. Tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menahu soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran penting bagi kita, para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Pendengar, informasi untuk Anda kali ini dari Tahuna, kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna menerima penyerahan 7 orang yang diduga merupakan warga negara asing WNA dari Filipina dan 1 warga negara Indonesia WNI dari Kepolisian Sektor atau Polsek Kecamatan Tamako. Penyerahan 7 WNA dan 1 warga Indonesia berlangsung sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan diterima Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian atau Intel Dakim Kantor Imigrasi Tahuna Yodi Henry Supit bersama petugas Seksi Intel Dakim. Diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh pihak Polsek Tamako melalui Kanit Intelkam Polsek Tamako Deo Riser Makangiras dan pihak Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna. Sebagai informasi, perahu diperkirakan memiliki panjang sekitar 6 meter dengan lebar 1,40 meter dengan tujuan menuju Kota Bitung, Sulawesi Utara dengan perjalanan yang berlangsung sekitar 3 hari itu terkendala cuaca buruk di tengah laut. Rombongan kemudian memutuskan berlindung di Pulau Mahengetang, Kecamatan Tatuaring, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Usai proses serah terima, petugas seksi Intel Daki melakukan pemeriksaan badan serta penggeledahan terhadap barang bawaan seluruh orang yang diserah terimakan. Untuk kepentingan pemeriksaan dan pendalaman, kedelapan orang tersebut ditempatkan sementara di ruang detensi kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati

Di tahun sore ini pendengar, ada satu informasi untuk Anda dari rri.co.id. Tim penyelamat kembali melanjutkan pencarian korban banjir di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet. Operasi sempat dihentikan karena kekhawatiran munculnya banjir glasial susulan. Otoritas Manajemen Bencana Nasional Nepal melaporkan 673 jenazah telah ditemukan hingga Sabtu 29 Agustus 2026. Sementara itu, jumlah orang yang masih hilang di wilayah Nepal mencapai 2.496 orang, melansir dari data Al Jazeera. Dari jumlah tersebut, sebanyak 517 orang merupakan warga negara asing. Mereka diduga terdiri dari wisatawan maupun pekerja asing yang berada di kawasan terdampak. Di sisi Tibet, otoritas Tiongkok melaporkan sedikitnya 7 orang meninggal dunia, sebanyak 554 orang lainnya masih dinyatakan hilang akibat bencana tersebut. Pemerintah Nepal telah meminta bantuan tenaga khusus dari India dan Tiongkok untuk memperkuat operasi pencarian. Tim tersebut mencakup personil dengan kemampuan penyelamatan di area terowongan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Nepal menyebut bantuan tersebut dibutuhkan karena situasi sangat mendesak. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan keselamatan warga yang masih berada di wilayah terdampak.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Satu Adlibs pendengar, himbauan pencegahan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi resiko kebakaran hutan dan lahan, mohon dapat disampaikan himbauan kepada masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, termasuk pembakaran hutan, lahan, semak, vegetasi, dan atau sisa vegetasi. Dua, melarang dan mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah, rumput kering maupun sisa hasil pertanian secara sembarangan. Dan yang ketiga, apabila menemukan asap atau titik api, segera melakukan penanganan dini dan melaporkan secara berjenjang lewat pemerintah setempat dan atau petugas pemadam kebakaran. Demikian himbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya. Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, sebagai informasi untuk Anda bahwa azan maghrib pada hari ini 30 Agustus 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di menit ke-29 saat ini lepas dari pukul 17 dan Pro 1 akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda.

0: ayat-ayat Al-Quran adalah pelembut hati, penggetar jiwa, penggelora semangat, yang mendampingi kebenaran, yang berisi kebenaran, yang membela kebenaran, adalah bagian nikmat dari Allah untuk menggelorakan rasa dan semangat kita. Ruhiyah yang kuat dan dalam, yang selalu menghiasi tiap tutur kata dengan kebenaran, dan Allah yang menjadi tujuan.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

0: عبدك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malam telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Satu lagu terakhir untuk mengisi kebersamaan kita dalam lagu-lagu bernuansa islami di 30 Agustus 2026. Kita dengarkan lagu dari Ungu, Surgamu.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi dari rri.co.id untuk sesi ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memahami perhatian serta kekhawatiran masyarakat terkait perkembangan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Menjawab keresahan itu, BNPB memastikan pemerintah tidak tinggal diam dan terus berupaya maksimal di lapangan. PLT Kapusdatin BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan, menegaskan bahwa penanganan karhutla saat ini dilakukan secara terpadu dan juga masif. Nah, pendengar RRI, guna mencegah perluasan dampak karhutla, BNPB mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dan meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing. Selain pencegahan kebakaran, aspek kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian utama. Mengingat kondisi udara di beberapa wilayah terdampak, warga diimbau untuk membatasi ruang gerak di luar ruangan. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Ya, pendengar, sebelum kita lanjut dengan drama radio pada pukul 19, untuk saat ini kami masih hadirkan satu lagu dan juga ada satu informasi untuk Anda dari rri.co.id. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyatakan kesiapan kontingen Indonesia untuk mengikuti Asian Games 2026 sudah maksimal. Menurutnya, hal ini tidak lepas dari kerja keras Save the Mission CDM dan National Olympic Committee NOC Indonesia. Apresiasi ini disampaikan Erick pada acara Tim Indonesia Day di Lippo Kemang, Jakarta, Sabtu 29 Agustus 2026. Acara ini juga dihadiri kontingen CDM kontingen Indonesia, Todu Tua Pasaribu dan Ketua Umum NOC Indonesia dan Raja Sabta Oktohari. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Baik, pendengar, tepat pukul 19 kita akan ikuti cerita si cantik misterius dari RRI Malang untuk drama radio di malam ini.

0: Asik-asik, lumayan bikin merinding ini.
1: Iya eh, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin, Vin. Jadul banget, Binomah emang patut dilestarikan guys.
1: Loh enggak, aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih, kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah udah, ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong, kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Wes mayan loyo Bayu, wah ngelamun aja kebiasaan.
1: Eh Yanto, wes dapat berapa hari ini?
0: Lumayan lah, paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger, aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran? Loh, nih.
0: Walah, sabar yo, mudah-mudahan dang oleh. Tapi saiki wes ate maghrib loh.
1: Iya sih, tak sabar ya wis, BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: opo rek, kaget aku.
0: Haha, melok seneng, ya opo, dicupuk.
1: Lah yo, baru digibah kok mentungkul. Ya wis bro, cabut cek ya.
0: Oke, hati-hati, muka lancar. Walsae, ojo ngamon dek dalan.
1: Siap.

0: Lah iya, terus, Din, di sereme.
1: Sabar, Yok. Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita. Sita, tolong minum eh.
1: Nih, pelan-pelan ae, awas keselek.
2: Duh, malah mbok rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini.

0: anterin atau nemenin. Kan sepi tuh. Udah mulai gelap juga. Tapi dia gak mau.
1: Ya wis ba, kalau gitu tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temannya. Monggo.
2: Iya mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
0: Nah, setelah itu baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
2: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
2: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayal meneh.
2: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh, yu. Surup-surup jalan ay.
2: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: Loh, nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi, gara-gara kaget, ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan bisa nih cerita nih. Lombok 3 lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
1: Pesanan beneran, Lin. Lin?
4: Enggak ada siapa-siapa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, beringar RRI dari dunia olahraga informasi di rri.co.id, Everton membatalkan rencana transfer Harrison Armstrong ke Nottingham Forest setelah mendapatkan penolakan keras supporter. Keputusan itu membuat gelandang berusia 19 tahun itu tetap memperkuat The Toffees pada musim 2026-2027. Informasi lain, pendengar, Wahyu Agung Prasetyo Pulung Ramadan menjadi juara Polytron Pontianak International Challenge 2026 sektor ganda putra. Hasil ini didapatkan unggulan 7 itu usai mengalahkan rekan senegara Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan Patra Harapan Rindo.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu.

0: Tapi jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, satu informasi kembali kami hadirkan dari rri.co.id. Sebelum kita lanjut dengan informasi dalam warta berita pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Anggota Komisi 7 DPR RI Henry Munif menilai kondisi geografis perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan rancangan Undang-Undang RUU Daerah Kepulauan. Menurutnya karakter wilayah kepulauan menyebabkan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik berbeda dengan wilayah daratan. Hal itu disampaikan Henry saat mengikuti kunjungan kerja Panitia Khusus Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 28 sampai 29 Agustus 2026. Kunjungan itu antara lain membahas aspek fiskal, infrastruktur, pelayanan publik, serta pengelolaan potensi kelautan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan

0: Mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
1: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
2: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan sinyal fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
4: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami, tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan Rp0, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.

Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Rolly Suhente mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Rolly sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Rolly Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Rolly agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
6: Mereknya OneMed itu. Oh, ya Ya,
5: ya kalau punya, di dokter. Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi menyebut, dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya kembali. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting, ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai, apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan, itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
8: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Khatib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
9: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial dan kemudian ada win dan lose.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
10: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik, ya, apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
8: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Alia, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27 dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Baik, pendengar, lagu dari Gloria Trio, Pulihkan Aku Tuhan, merupakan lagu terakhir. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan bergabung dalam program acara berikut. Sesaat lagi akan hadir Sweet Memory.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Ya, pendengar RRI 12 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, silakan di Sweet Memory malam ini melalui 0812-5503-8009. Kita ke penelpon pertama kita untuk saat ini. Oh, nampaknya sudah ditutup ya. Silakan dicoba lagi pendengar RRI di nomor yang sama. Anda juga bisa menelpon lewat WA, kemudian juga Anda bisa mengirimkan pesan juga di WA. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, RRI.
0: Iya, Sweet Memory dengan Bapak Pandi ini.
1: Bapak Pandi, Pak Buku.
0: Baik, Pak Pandi, silakan.
1: Lagu Jawa, Bu. Mimpi Desa, Mimpi Janganlah Datang.
0: Mimpi Janganlah Datang, Dian Pisesa. Baik, Pak Herlin mau cari, Pak Pandi ya, kirim dulu.
1: Ya, enggak soalnya, Bang Mimpi terus, Dang. Oke, mau kirim-kirim ya, Wawo. Pertama-tama buat orang PWO Erli, selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Baru di tahunnya ada Mak Yo, ada Mak Wawo KB2, Papa Jumper, ada orang PWO Papa Ari, ada Ucup di Upel, kemudian ada Putra Makassar, ada Asri, baru ada Boy, Mama Ade Api, Konten Nisa, Mama Purei, Mama Iti, dan semua-semua juga pendengar Todangdut Sweet Memory di mana saja berada. Semua dapat salam dari Pak Pandi. Oke, begitu juga.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Bapak Pandi di Kecamatan Tabukan Utara ya, di Kampung Bahar tepatnya. Baik, sudah ada yang gabung di WA, Mama Yo ini. Sabar Mama Yo ada sementara baloding ini. Oh, sudah, semasa. Halo, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam,
0: iya,
2: mau ke Herlin yang
0: malam
2: cantik.
0: Mama Yo, silakan Mbak Yo.
2: Kabar baik, Mbak Yo, udah ada di rumah.
0: Oke, kabar baik Mbak Yo ya.
2: DP lagu setangkai bunga putih, Panbers.
0: Baik, akan hadir sebentar ya, silakan Mbak Yo.
2: Kirim buat Auko Herlin. Selamat malam Auko. Selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Kemudian ada Pak Fandi tadi, makasih Pak Fandi. Kemudian ada Anais, ada Mentahi, Putra Makassar, Om Agus, ada Ucup, ada Nova, Monica, Made Api, Akang Miarve, Bapak Ungke di Mahena, ada Ibu Halima, Medikal, Nisa, dan semua-semua jauh penggemar pencipta Sweet Memory. Oke, aku sayang. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat,
2: selamat malam.
0: Mama Yuk dia peng sembeka. Halo. Oh, senyap tidak dapat Riki. Silakan yang gabung dari telepon tadi. Mohon maaf ya. Oh, Helen ada angka Mama Yuk. Pe telepon dulu. Silakan di 0812-5503-8009. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bapak Jumper di KB2.
0: Bapak Jumper, silakan.
3: Pertama mungkin yo Bapak Wau Erli. Selamat bertugas, semoga sudah sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Baru mungkin yo bagian selewat tadi.
0: Ya.
3: Baru buat semua penggemar Sweet Memory, salam kompak, sahabatan selalu. Lagu Daddy Dores.
0: Daddy Dores, judul?
3: Tak Ingin Gagal Lagi.
0: Oke, terima kasih. Herlin mau cari ya. Itu jo, Pak Jumper. Halo. Oke, nampaknya itu saja ya. Terima kasih Pak Jumper sudah bergabung.

0: Ya, pendengar di sesi ini silakan untuk Anda yang ingin bergabung masih ditunggu satu penelpon lagi. Oke. Halo, selamat malam.
1: Malam, Sweet Memory.
0: Iya, Sweet Memory. Dengan siapa di mana?
1: Dari Asri Lutimur.
0: Asri silakan.
1: Iya, mau request lagu. Lagunya Poppy Mercury.
0: Judulnya apa?
1: Badai Asmara.
0: Baik, lanjut.
1: Ya, kirim salam. Ada Pak Pandi, terima kasih banyak. Ada Opa Belkis, ada Putra Makassar, ada Uke Ucus, ada Putra, ya, satu lagi ya. Ada Papa Udo, ada Merona di Medan, ada Winda Nova Nisa, ada Made Atif, Mainal, Mawo, Maiki, ada Mopardi, Ampuri, ada Tuan Buat, semuanya tuh, Tam, Pak Terkis.
0: Oke, lagunya Badai Asmara? Badai Asmara tadi
1: iya, Badai
0: okay.
1: Asmara.
0: Siap, lagunya ada ya.
1: Oh iya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Asri di Lewutumir. Kita dengarkan permintaan lagunya Bapak Pandi dan Mama Yo. Ada Dian Pisesa dan lagunya Panbers untuk sesi yang pertama. Untuk lagunya Bapak Jumper di KB2 dan Asri di Lewutimur, kita akan dengarkan setelah sesi berikut.

RRI, lagu-lagu dari sesi sebelumnya sudah hadir ya, dua lagu. Dan ada dua lagu lain yang direquest oleh pendengar kita, kami akan hadirkan di sesi ini. Tapi sebelum itu silakan untuk Anda yang ingin gabung di 08 12 55 03 8009.

Iya, pendengar, untuk lagu yang belum hadir di sini ada Dedi Rores Tak Ingin Gagal Lagi, ada Poppy Mercury dengan lagunya yang berjudul Badai Asmara. Dua lagu ini permintaan Papa Jumper di Kabidua dan Asri di Lubu Timur.

Tahukah kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah.

Iya, Bringer RRI, permintaan lagu dari sesi sebelumnya ada lagu dari Papa Jumper, Dedi Dores requestnya Asri dengan Poppy Mercury, Badai Asmara telah hadir ya pendengar RRI. Untuk yang ingin gabung lewat WA, lewat chat, atau mungkin ingin menelpon, ingin suaranya bisa didengarkan pendengar yang lain di acara Sweet Memory malam ini, silakan pendengar RRI di 0812-5503-8009. Dan nomor tersebut juga merupakan nomor WA ya, tidak hanya bisa ditelepon, tapi Anda bisa mengirimkan chat atau pesan di WA Pro 1 RRI Tahuna untuk malam ini. Kami juga masih temani Anda dengan pilihan lagu dari studio. Anda bisa request lagu Indonesia atau lagu-lagu mancanegara untuk malam ini.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatana tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kau bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah. Bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

pendengar RRI, lagu dari Bruri, kemudian juga ada Dedi Damhudi dengan Gubahanku telah hadir ke ruang dengar Anda. Dan pendengar RRI bersama Pro 1 RRI Tahuna masih lanjut lagi dengan lagu-lagu dalam acara Sweet Memory. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di malam ini, kami menanti sambil kita mendengarkan lagu-lagu Indonesia, Memory Indonesia. Anda juga bisa request lagu-lagu mancanegara.

0: 7. Tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: Ya, pendengar kita ke penelpon untuk sesi ini. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Sweet Memory, selamat malam.
0: Iya. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Putra Jaya di Aceh.
0: Putra Jaya Aceh, silakan Putra Jaya.
1: Iya, lagunya dari Frankie and Jane, judulnya Langit Hitam.
0: Langit Hitam, Frankie and Jane, baik. Lanjut.
1: Lagu ini untuk saudara-saudara kita yang dan ya bangsa yang kena karhula kasih asap. Jadi rasa empati kami dari Aceh untuk saudara kita, semoga cepat teratasi karhulanya ya.
0: Amin.
1: Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagu-lagu ini untuk daerah-daerah dan saudara-saudara kita yang dilanda kebakaran hutan dan lahan ya, karhutla. Mudah-mudahan tetap semangat. Semoga semua bencana ini cepat berlalu. Terima kasih untuk Putra Jaya di Aceh yang bergabung bersama kita, pendengar RRI Digital yang pasti ya, di luar Kabupaten Kepulauan Sangihe bisa monitor melalui aplikasi RRI Digital. Kita langsung dengarkan persembahan dari Frankie and Jane, Langit Malam, Langit Hitam.

0: Ya, pendengar kita ke penelpon sesi ini. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya.
1: Sweet Memory.
0: Sweet Memory dengan siapa di mana?
1: Ibu Halimah Tidoreteng.
0: Baik, Ibu Halimah silakan.
1: Ini wau siapa dah?
0: Deng wau Herlin ini.
1: Wau Herlin, selamat bertugas sampai akhir penyiaran baru baku dapat.
0: Iya, betul sekali, baku dapat di udara. Silakan Ibu Halimah. Mau lagu apa ini malam?
1: Di belakang. Trio Ambisi.
0: Judul apa?
1: Oh, Herlin pilih sendiri. Jangan penting Trio Ambisi ya.
0: Oke, okay. Iya. Baik, iya.
1: Mau kirim do buat Pak Yanis Dinaha, Pak Yanis Dimanente, dan semua jo penggemar Sweet Memory.
0: Baik.
1: Terima kasih. Selamat
0: Terima
1: malam.
0: Kasih. Selamat malam Ibu Halimah di Tidore. Dan untuk semua pendengar setia RRI yang ada di Tidore ya, selamat malam buat semuanya. Lagunya Trio Ambisi, Wau Herlin yang mau cari DP judul lagu. Kita ke penelpon berikut. Halo, selamat malam Sweet Memory.
2: Halo, selamat malam Sweet Memory.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Irman di Parigi Motong.
0: Irman di Parigi Motong. Irman silakan.
2: Kalau lagunya Julius Sitanggang.
0: Apa judulnya?
2: Karuniamu Tuhan.
0: Lagu Memory itu, lagu lawas?
2: Iya, lagu lawas juga itu.
0: Julius Sitanggang, Karuniamu Tuhan.
2: Iya.
0: Baik, dicari ya.
2: Ya. Nah, menyapa sedikit buatnya Wau Herlin. Iya, Wau Herlin ya.
0: Iya.
2: Selamat bertugas juga untuk sahabat yang sudah gabungan juga. Ada yang baru lewat tadi.
0: Mm-hmm.
2: Ibu Sabah Halimah ya di Ternate, buatnya Winda bersama Pak Guntur, ada Nisa juga, ada Papa Udo, Mama Iti, Putra Makassar, serta untuk semua sahabat saja yang lagi pantau jalur RRI Tahuna malam ini.
0: Mm-hmm.
2: Salam kompak untuk semua dan terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih juga sudah bergabung, selamat malam. Ada Irman di Parigi Motong, lagunya dari Julius Sitanggang dengan judul lagu Karunia Tuhan akan hadir ya. Lagu tersebut akan hadir sesaat lagi untuk sesi ini. Sebelumnya ada Ibu Halimah juga yang sudah bergabung dengan pilihan lagu dari Trio Ambisi.

Baik, pendengar, dua lagu ini kita akan dengarkan bersama untuk kebersamaan kita di acara Sweet Memory malam ini. Dan di sesi berikut Anda masih bisa bergabung ya bersama kami untuk program acara Sweet Memory. Dan kalau waktunya masih ada, tentu saja Anda masih diberikan kesempatan untuk bisa request lagu seperti penelpon-penelpon kita sebelumnya. Sejauh ini sudah ada 7 penelpon yang berhasil masuk bergabung bersama kita dalam program acara Sweet Memory di edisi siar kami hari ini. Untuk lagunya Trio Ambisi kami hadirkan dengan judul Sudah Suratan.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar RRI, kita ke penelpon di sesi ini. Halo, selamat malam. Halo.
1: Malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Halo.
1: Malam.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Oh, dari Papua Tengah, Timika.
0: Ada siapa di Timika ini?
1: Dengan Bapak Agustinus.
0: Bapak Agustinus di Timika. Bapak Agustinus, silakan.
1: Baik, Bunda Erlin kan?
0: Iya, iya.
1: Iya, Bunda Erlin, selamat bertugas ya, hingga ujung acara.
0: Terima kasih.
1: Saya minta satu lagu kan dari Kus Plus, kembali.
0: Kembali dari Kus Plus. Baik, akan hadir sebentar ya, Bapak Agustinus. Silakan dikirim salamnya.
1: Salamnya untuk semua yang sudah masuk tadi dari Aceh, dari Maluku mana tadi ya, Ternate ya?
0: Tidore, di Sangihe, di Tahuna.
1: Tidore, kemudian yang ada di sekitar kawasan Tahuna. Selamat malam aja, salam kompas aja lewat udara, salam jabat hati. Sekali di udara, tetap di udara untuk diri.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam. Selamat
0: Terima malam. Kasih Bapak Agustinus, selamat malam. Jauh-jauh dari Timika ya, pendengar kita. Sebelumnya juga ada yang dari Aceh, ada yang dari Parigi Motong, ini pendengar dari RRI Play. Kalau Ibu Halimah tadi Tidore, tapi di Tahuna ya, di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Baik, pendengar RRI, kita akan dengarkan satu lagu dari Kus Plus dengan judul Kembali. Dan sesudah lagu ini, Wau Herlin akan kembali lagi di sesi yang paling terakhir dalam program acara Sweet Memory.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, sesi terakhir Sweet Memory. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ayah Yanis di Manente.
0: Baik, Ayah Yanis ini so di penutupan kan?
1: Ya.
0: So di sesi terakhir.
1: Iya, nyana soalnya dari tadi mau ini di mata gelap sekali kok mau lihat tuh nomor.
0: Oh, Piero. Baik, silakan ya.
1: Tadi kita nggak dengar.
0: Oh, okay. Begitu.
1: Itu ibu aku tahu aku Herlin ini.
0: Iya.
1: Oke, pertama Herlin selamat melaksanakan tugas dengan selesai semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan berikutnya untuk semua jo, sebenarnya ada apa-apa kita ini.
0: Baik.
1: Ketua jadi semanggurang.
0: Semanggurang.
1: Kita sudah mendengar.
0: Baik.
1: Iya. Depi lagu. Halo.
0: Iya, depi lagu apa?
1: Oh, depi lagu Kasihku Bukan Cintamu Bruri.
0: Baik, akan hadir sebentar okay. Ya.
1: Oke, terima kasih. Ada yang kirim salam tadi kata ke kita dari siapa? Dari Tidore.
0: Oh, Ibu Halimah.
1: Iya, untuk Ibu Halimah dan semua aja. Oke. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Ayah Yanis di Manente ya. Terima kasih sudah bergabung di sesi yang paling terakhir malam ini. Masih mau terima satu penelpon terakhir ya. Sementara di WA Pro 1 ada yang menyapa kita. Oke, sebelum baca, Wow Herlin mengangkat telepon yang paling terakhir. Oh, masih ada dua ini kayaknya ya. Sabar, yang telepon sebab bunyi sabar. Wow, Herlin tetap mengangkat. Kita ke Papa Ungke. Halo, Pak Ungke.
2: Halo, maaf.
0: Selamat malam, silakan Pak Ungke.
2: Ya, lagu dari Lex Trio. Judul Cinta Kita.
0: Lex Trio Cinta Kita, baik. Lanjut.
2: Ya. Ini untuk semua jauh. Penggemar Memori tidak kecuali selamat bertugas malam.
0: Terima kasih Papa Ungke sudah bergabung, selamat malam. Yang tadi mencoba menelpon kami, silakan dicoba lagi karena ini tadi Wow Herlin ada sementara angka Papa Ungke PT telepon. Saat ini Sofri silakan bisa menghubungi di 0812-5503-8009. Oke, Wow Herlin ini ada juga membaca satu WA dari Ambe Marapil di Vietnam ini ya, dari Vietnam. Kebetulan tidak request, menyapa saja. Thanks Sweet Memory, good luck. Terima kasih ya, Bung Ambe Marapil, sehat-sehat di sana. Mudah-mudahan kalau balik sanghe tetap bisa kontakkan di acara-acara Pro 1 ya, karena biasa memang menyapa saja dari Vietnam. Terima kasih Bung Ambe. Kita ke penelpon terakhir mungkin, masih ada yang bisa bergabung, silakan dicoba. Tapi untuk request lagu, Wow Herlin so tutup, karena ini so dua lagu yang paling terakhir, so pas DP durasi, ada Bruri Marantika, Kasihku Bukan Cintamu, kemudian juga ada Lex Trio dengan lagu yang berjudul Cinta Kita. Dua lagu ini akan mengakhiri kebersamaan kita di malam ini. Di sesi terakhir ada Ayah Yanis di Maninte, ada Papa Ungke tadi menelpon juga ya. Sebelumnya ada Papa Pandi, Mama Yo, Papa Jumper, Asri, Putra Jaya di Aceh, Ibu Halimah Tidore, Irman Parigi Motong, ada Bapak Agustinus juga di Timika. Yang Wow Herlin sebutkan tadi lagu-lagunya sudah hadir, dan dua lagu terakhir permintaan Papa Ungke dan Ayah Yanis akan menutup sesi di malam ini. Terima kasih kebersamaan Anda pendengar. Kita jumpa di Sweet Memory kesempatan siar selanjutnya.

Ya, pendengar RRI, setelah kita mengikuti acara Sweet Memory, kebersamaan kita untuk malam ini, lagu-lagu mancanegara akan hadir ke ruang dengar Anda. Pendengar RRI menemani suasana istirahat yang lagi kumpul sama keluarga, yang sedang bertugas malam juga, kami temani dengan lagu-lagu mancanegara.

digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Ya, mendengar satu lagu terakhir kita dengarkan bersama untuk lagu-lagu mancanegara di malam ini. To Love Somebody dari Michael Bolton akan menutup kebersamaan kita. Terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan siaran dari Pro 1 RRI Tahuna di malam ini.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar kami di hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Kita akan kembali berjumpa pada besok hari Senin 31 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Senin tanggal 31 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kita awali dulu dengan mengikuti mutiara pagi. Sesudah mutiara pagi dilanjutkan lagi tepat pukul 6, Anda bisa ikuti warta berita lintas Nusa Utara. Sesudah warta berita lintas Nusa Utara dilanjutkan lagi dengan tahunnya pagi ini untuk mendengarkan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Dan juga tepat pukul 7, pendengar, Anda bisa ikuti program acara Halo RRI. Yang sesudah Halo RRI hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah diselingi juga dengan laporan terkini bersama reporter kami di lapangan. Tepat pukul 8 Anda bisa ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah warta berita, Anda kembali bersama program 1 untuk ikuti info BMKG. Yang sesudah info BMKG dilanjutkan lagi dengan tahunnya pagi hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pada pukul 9 Anda bisa ikuti program acara Dialog Interaktif. Baik, kita akan mulai dalam program acara kita yang pertama untuk Mutiara Pagi. Dan kami akan hadirkan dulu kroningan Anda dengan beberapa kidung rohani.

Di mata Tuhan, cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan, pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan, ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh Ia baik.

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat

Jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak

Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 50 menit lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan kami masih akan terus menghadirkan Kidung Rohani yang terakhir ke Runinger Anda. Sebentar pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara.

Marilah kepada-Ku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada-Mu.

Ya, pendengar di mana pun anda berada, kita akhiri untuk kebersamaan kita dengan menghadirkan beberapa kidung rohani di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Jadi untuk komoditi tertentu, misalnya cabai rawit, cabai keriting itu harganya agak melonjak.
2: Sampai saat ini saya masih kasus hidup yang menangani perkara pidana umum. Sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan perkara narkoba yang berbentuk ineks, ganja, sabu-sabu, dan lain sebagainya.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Senin 31 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Aziza Abusai. Kita mulai dengan berita pertama. Pendengar, topik utama kita saat ini, mengapa terjadi peningkatan harga sejumlah komoditas pangan? Musim kemarau berkepanjangan ikut mempengaruhi kenaikan sejumlah komoditas bahan pangan di perbatasan Kepulauan Sangihe. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Trenio Ponto SH, dipandu reporter Alexander Dalenggada.
4: Ya, baik pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Trenio Ponto, Sarjana Hukum. Pak Gadis, ya. Memang sejak beberapa hari ini harga fluktuatif ya. Apa penyebab sampai bisa harga melonjak?
1: Artinya ini sudah menjadi rahasia umum melalui media informasi telah mengikuti perkembangan bahwa sudah beberapa minggu bahkan bulan terakhir ini dampak El Nino ini sangat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe secara khusus. Ada berbagai krisis masyarakat yang dihadapi, mulai dari krisis pangan dan keterbatasan pasokan pangan yang ada, baik pangan yang dipasok dari luar daerah maupun pangan lokal yang akhir-akhir ini agak kewalahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena dampak dari badai El Nino ataupun musim kemarau yang berkepanjangan. Sehingga secara khusus untuk pantauan kami di pasar-pasar tradisional yang ada, memang ada kenaikan harga khususnya untuk sektor pangan, rempah-rempah, di komoditi tertentu itu ada kenaikan harga yang cukup signifikan, sebagaimana juga hasil pantauan dari kontributor pasar kami yang setiap hari melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga maupun ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang ada di pasar-pasar tradisional. Secara khusus tentunya kami mengambil sampel di pasar Towoe. Jadi untuk komoditi tertentu, misalnya cabai rawit, cabai keriting itu harganya agak melonjak, naik tinggi, sampai pada kemarin hari itu sudah menembus di angka Rp150.000 per kilo, bahkan ada penjualan lebih dari harga itu. Demikian juga untuk cabai keriting juga sudah menembus angka Rp100.000. Di bulan-bulan sebelumnya malah harganya masih agak di bawah, di kisaran Rp50.000 sampai dengan Rp60.000. Itu yang kondisi yang terjadi di lapangan secara khusus di pasar tradisional hasil pantauan Dinas Perindustrian Perdagangan Daerah melalui kontributor pasar yang bertugas di pasar Towoe.
4: Iya, Pak Gendis, apakah yang naik hanya rica atau ada komoditi lain, Pak Gendis?
1: Iya, ini juga diikuti oleh komoditi lainnya, sayur mayur juga itu sangat berdampak, kenaikannya cukup tinggi. Dari rempah-rempah jenis lainnya juga ada kenaikan, khusus sayur mayur yang kita datangkan dari Manado, sayur kol, sawi itu per kilogram saja sudah menembus angka Rp30.000.
4: biasanya
1: dia jauh di bawah Rp30.000, ya. Ada 20, bahkan tidak sampai Rp20.000 per kilogram. Tapi akhir-akhir ini sudah di angka Rp30.000 per kilogram.
4: Pak Gadis, untuk pantauan kontributor di pasar, apakah hanya di lokasi tertentu atau menyebar seluruh?
1: Metode pengambilan sampel atau untuk melakukan pemantauan harga, petugas kami melakukan sampel dengan melihat baik yang para pengecer, yang pedagang biasa, yang kecil-kecil maupun yang selaku distributor atau sub distributor, ya pengepul yang ada. Jadi mereka mengambil perbandingan harga dari pengepul itu yang sub distributor yang ada di pasar Towoe, khusus untuk rempah-rempah, maupun ke pedagang-pedagang biasa pengecer maupun pedagang lokal yang ada dengan yang menjual rempah-rempah atau pangan lokal yang ada, sehingga diketahuilah harga yang ada saat ini seperti yang kami sampaikan tadi.
4: Oke, apakah ini bukan permainan para tanda kutip tengkulak?
1: Kalau permainan tengkulak sejauh ini hasil pantauan kami di lapangan ataupun di pasar, karena di samping kami melakukan pemantauan, kami juga melakukan pengawasan dan pembinaan. Ya, ketika memang terindikasi atau mendapatkan informasi ini ada permainan segelintir orang dalam hal ini tengkulak untuk mempermainkan harga, apalagi menimbun barang dalam kondisi situasi seperti ini, kami langsung melakukan pembinaan, teguran, dan mengarahkan untuk sebaiknya tidak melakukan hal-hal yang tentunya dapat merugikan banyak orang.
4: Baik, terima kasih Pak Gadis.
1: Terima kasih, Bung.
4: Ya, terpengar demikian wajar kami dengan Trenov Ponto, Cadang Hukum, Kepala Dinas Perindah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Harga cabai rawit melonjak tinggi menembus angka Rp150.000 per kilogram, sementara cabai keriting Rp100.000 per kilogram, sayur kol dan sawi Rp30.000 per kilogram.
1: Jadi untuk komoditi tertentu, misalnya cabai rawit, cabai keriting itu harganya agak melonjak.
4: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sangihe, Trenov Ponto, menyatakan dampak badai El Nino sangat besar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Secara khusus, ada berbagai krisis masyarakat yang dihadapi, diantaranya krisis pangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pangan yang dipasok dari luar daerah maupun pangan lokal yang akhir-akhir ini agak kewalahan memenuhi kebutuhan masyarakat karena dampak badai El Nino musim kemarau yang berkepanjangan. Dari hasil pantauan kontributor di sejumlah pasar tradisional di Sangihe, terjadi kenaikan harga rempah-rempah yang cukup signifikan.
1: Jadi untuk komoditi tertentu, misalnya cabai rawit, cabai keriting itu harganya agak melonjak, naik tinggi. Sampai pada kemarin hari itu sudah menembus di angka Rp150.000 per kilo, bahkan ada penjualan lebih dari harga itu. Demikian juga untuk cabai keriting juga sudah menembus angka Rp100.000. Di bulan-bulan sebelumnya malah harganya masih agak di bawah, di kisaran Rp50.000 sampai dengan Rp60.000.
4: Di samping harga cabai yang naik, juga diikuti komoditi lainnya seperti sayur mayur yang didatangkan dari Manado, kol dan sawi menembus angka Rp30.000 per kilogram, sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Ia menambahkan, untuk pengambilan sampel harga dilakukan mulai dari pedagang kecil sampai distributor. Alexander Dalengkade melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sangihe tetap memastikan semua kebutuhan pokok tetap tersedia dengan berbagai terobosan dan intervensi.
1: Dalam rangka upaya bersama untuk memperkuat pangan lokal guna menjaga stabilisasi harga khususnya di sektor pangan rempah-rempah, ini sedang dilakukan kegiatan-kegiatan seruan untuk pemanfaatan pekarangan.
5: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe tetap memastikan semua kebutuhan bahan pokok tetap tersedia dan dapat terjangkau dengan berbagai terobosan dan intervensi. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kepulauan Sangihe, Trenov Ponto, saat ditemui RRI. Menurut Ponto, sesuai koordinasi bersama berbagai pihak berkompeten, terutama untuk mengatasi dampak El Nino, masyarakat diajak untuk memanfaatkan lahan pekarangan agar ditanami.
1: Dengan kondisi yang ada, lewat koordinasi dengan dinas teknis, dalam hal ini dinas pertanian, dalam rangka upaya bersama untuk memperkuat pangan lokal guna menjaga stabilisasi harga khususnya di sektor pangan rempah-rempah, ini sedang dilakukan kegiatan-kegiatan seruan untuk pemanfaatan pekarangan lewat pendistribusian bibit cabai. Ini yang dilakukan oleh Dinas Pertanian hasil koordinasi untuk mengantisipasi musim kemarau yang berkepanjangan saat ini. Kalau dengan pihak Bulog, khususnya untuk pasokan barang kebutuhan pokok lainnya, baik beras,

0: perindak berbagai kebutuhan yang mengalami lonjakan, yakni cabai tembus di harga Rp180.000 dan sayur mayur jenis tertentu yang naik mencapai 50-100%. Anton Lahaube melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai saat ini masih aman dari peredaran gelap narkoba.
3: Sampai saat ini saya masih kasus hidung yang menangani perkara pidana umum. Sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan perkara narkoba yang berbentuk ineks, ganja, sabu-sabu, dan lain sebagainya.
0: Meskipun sejumlah temuan kasus narkoba atau narkotika, khususnya untuk obat keras trieksipinidil, belakangan masih sering ditangani aparat penegak hukum, namun Sangihe masih aman terhadap peredaran gelap narkoba, jenis sabu, dan lainnya. Pernyataan itu dikatakan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kasipidum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Muhammad Fahmi Abdillah saat menyampaikan materi pada pelaksanaan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat jenis tertentu yang dilaksanakan oleh Loka Pengawasan Obat dan Makanan Tahuna. Menurut Muhammad Fahmi Abdillah, dalam tanggung jawabnya menangani perkara di Seksi Tindak Pidana Umum, sejauh ini belum mendapatkan kasus narkoba berat seperti di daerah-daerah lain.
3: Bukan narkoba. Ya, beda. Ini dua hal yang berbeda. Namun sama menghancurkannya. Jadi jawaban tadi sudah benar. Narkoba berharga mahal dan diawas ketat. Narkoba kan mahal. Narkoba itu apa? Contohnya, ya ganja, sabu-sabu, inex, sinte, gorila dan lain sebagainya. Banyak kebetulan di sana ini sampai saat ini saya masih kasus hidung yang menangani perkara pidana umum. Sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan perkara narkoba yang berbentuk inex, ganja, sabu-sabu, dan lain sebagainya.
0: Dalam materinya pada kegiatan yang dipusatkan di Tahuna Beach Hotel tersebut, Kasipidum memaparkan tentang bahaya narkoba. Utamanya bagi generasi muda, narkoba selain membahayakan kesehatan, tetapi juga dampak terbesar merusak masa depan. Untuk itu ia berharap semua pihak saling bersinergi dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap bahaya narkoba dan berkomitmen menolak masuknya narkoba di Sangihe. Anton Lahaube melaporkan.
2: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Sangihe dapat menjadi dasar penentuan alokasi program bantuan seperti kredit usaha rakyat KUR maupun berbagai subsidi pemerintah lainnya.
4: Ketika data sensus ekonomi ini sudah ada, akan digunakan untuk dasar perencanaan dan kebijakan yang nanti akan muncul kebijakan untuk dieksekusi oleh kementerian teknisnya.
5: Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswato, menyampaikan bahwa manfaat data, khususnya hasil sensus ekonomi, tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena fungsi utamanya adalah sebagai dasar penyusunan perencanaan dan kebijakan pemerintah. Menurutnya, data yang dikumpulkan terlebih dahulu digunakan oleh pemerintah sebagai acuan dalam merancang program pembangunan. Dampak nyata baru muncul ketika kebijakan tersebut dieksekusi oleh kementerian atau lembaga teknis.
4: Jadi proses dari pemanfaatan data ini mungkin akan ada lag begitu. Ketika data sensus ekonomi ini sudah ada, akan digunakan untuk dasar perencanaan dan kebijakan yang nanti akan muncul kebijakan untuk dieksekusi oleh kementerian teknisnya. Jadi ketika eksekusi oleh kementerian teknis ini nanti baru akan berdampak.
5: Eko mencontohkan apabila potensi ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe berhasil terdata secara utuh, maka informasi tersebut dapat menjadi dasar penentuan alokasi program bantuan seperti kredit usaha rakyat KUR maupun berbagai subsidi pemerintah lainnya. Kota KUR sendiri umumnya disusun berdasarkan kapasitas ekonomi suatu daerah, sementara kapasitas tersebut dihitung dari data statistik termasuk hasil sensus ekonomi. Karena itu, Eko mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pendataan. Pendataan yang lengkap akan menghasilkan gambaran ekonomi yang akurat sehingga alokasi program pemerintah dapat lebih sesuai dengan kondisi real di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jumel Johanis melaporkan.
2: Berita terakhir, melalui perayaan Pesta Pelindung Santo Agustinus tahun 2026, setiap sekolah Katolik diharapkan menjadi inspirasi penting dalam dunia pendidikan.

0: Lahirnya generasi yang cerdas, berakhlak mulia, memiliki semangat melayani, serta mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat.
1: PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jeo Adrian, menyampaikan ucapan selamat merayakan Pesta Pelindung Santo Agustinus tahun 2026 kepada seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan Katolik, khususnya Paroki Santo Yohanes, pada acara syukur Jumat 28 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Jeo mengajak seluruh umat untuk bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaannya sehingga perayaan dapat berlangsung dalam suasana sukacita, persaudaraan, dan kebersamaan. Ia mengatakan, teladan Santo Agustinus menjadi inspirasi penting dalam dunia pendidikan. Menurut Jeo, pendidikan sejati tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk hati, karakter, serta iman peserta didik.
0: Tentu Santo Agustinus mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan yang sejati bukan hanya membentuk kecerdasan, tetapi juga membentuk hati, karakter, dan iman. Karena itu sekolah harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas, berakhlak mulia, memiliki semangat melayani, serta mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat.
1: Jeo pun mengapresiasi seluruh guru tenaga pendidik atas dedikasi dalam mengemban tugas mulia mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian para pendidik dinilai sebagai investasi berharga bagi masa depan generasi penerus. Selain itu, ia mengajak seluruh keluarga, gereja, yayasan, dan pemerintah untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai kasih dengan semangat Santo Agustinus sebagai teladan kerendahan hati dan pelayanan kepada sesama. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum akhir warta berita Lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Musim kemarau berkepanjangan ikut mempengaruhi kenaikan sejumlah komoditas bahan pangan di perbatasan Kepulauan Sangihe. Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai saat ini masih aman dari peredaran gelap narkoba. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Busa menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Ya, peringat 25 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1, dan kali ini kita di program Tahuna Pagi ini untuk memberikan informasi dan juga laporan terkini bersama reporter kami di lapangan. Baik, untuk mengetahui seperti apa aktivitas masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sudah mulai, di mana hari Senin ini merupakan hari kembali lagi beraktivitas ya, khususnya bagi para penjual ya, mungkin bagi ASN juga yang lagi menyiapkan diri untuk pergi ke tempat kerja ya Anda masing-masing. Kami ucapkan juga selamat pagi dan tetap semangat. Nah, untuk mengawali kebersamaan kita mendengarkan laporan terkini, kita menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna seperti apa untuk aktivitas pagi ini. Sana kita akan ikuti laporan Alexander Dalengkada.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Alexander.
2: Iya, selamat pagi sih, saya juga mendengar hari ini Senin 31 Agustus 2006, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba di Manado, yaitu KM Glory Mary. Ini masih ada truk, ya ini muat telur cukup banyak ini, truk warna merah, dan juga masih ada tumpukan sarung kangkung, ada 10 bal sarung kangkung dan gula batu. Gula batu ada 12 karung dari Pasar Peta. Pasar Peta Tamako hari ini kosong. Pasar Towoe juga terlalu banyak, ya terlalu banyak tadi di Pasar Towoe. Ada 4 kendaraan, tapi ya terlalu banyak. Memang kalau hari ini begini, sedikit barang-barang penting strategis, barang-barang sayuran yang dipesan oleh pedagang pengusaha, baik dari Pasar Towoe, ya Pasar Peta, tadi juga Tamako kosong. Biasa Tamako ada, Tamako. Dan juga ada kapal sabuk Santara 70, ya, sabuk Santara 70. Dan ada kapal tongkang yang berlabuh ini. Ini cukup besar ini, muat-muat material batu atau pasir ini. Dan sebentar malam dari Tahuna satu kapal ke Manado, KM Glory Mary. Cuaca sangat cerah untuk beraktivitas di akhir ya tanggal 31 Agustus. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Aziza.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus dikuasai teknologi. Siapa yang TBC minggir? Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer maksud saya.

Iya, pendengar, 38 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan kali ini kita masih akan menanti terus ya, menghadirkan informasi update bersama dengan reporter kami di lapangan. Dan saya akan hadirkan dulu sebentar, di tepat pukul 7 kita akan ikuti bersama program acara Halo RRI. Dan untuk informasi kita kali ini, Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa digitalisasi tidak berhenti pada koneksi internet. Hal itu disampaikan staf ahli Menkomdigi Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Raden Wijayakusuma Wardana. Wijaya dalam acara Funwall Hari Bakti Postal ke-81 mengatakan konektivitas harus menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik. Selain itu, konektivitas juga menumbuhkan semangat kontribusi kepada negara dan membantu masyarakat menjaga kesehatan serta kualitas hidup. Hal itu diungkapkannya tertuan dalam semangat Hari Bakti Postal ke-81 yang perlu dipegang teguh seluruh pegawai Komdigi. Wijaya mengatakan semangat tersebut juga sejalan dengan visi Kemkomdigi dalam menghadirkan konektivitas, yakni T3, terhubung, tumbuh, dan terjaga. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kali ini kita akan bersama dalam program acara Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Pro 1 Tahuna.
0: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Halo RRI. Edisi hari ini hari Senin tanggal 31 Agustus 2026, di mana hari ini merupakan hari terakhir di bulan Agustus. Dan besok kita sudah masuki di bulan yang baru, yaitu di bulan September. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Azza Busa yang bertugas ditemani rekan gatekeeper Sri Ropia dan juga operator Arifan Boyle yang akan temani dalam program acara Halo RRI hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar pada pukul 8 juga kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung dalam program acara Halo RRI, kami buka line telepon di 0812-5503-809 untuk Anda yang bergabung. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung dalam program acara Halo RRI, karena acara ini kami live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna, Anda bisa meninggalkan komentar Anda yang ingin memberikan mungkin apresiasi atau mungkin ada masalah atau permasalahan yang akan diungkapkan. Silakan Anda bisa memberikan saran, masukan, keluhan Anda. Silakan langsung saja bersama kami di Pro 1 di program acara Halo RRI. Dan mungkin saat ini kita melihat bersama ya, kalau ini juga sudah banyak yang mengetahui baik itu langsung di lapangan atau mungkin lewat media sosial, di mana kenaikan harga pangan ya, khususnya rempah-rempah ini atau sayuran ini begitu naik signifikan ya. Mungkin pengaruh karena cuaca atau seperti apa, mungkin ada yang mungkin di pasar-pasar lain yang mempunyai harga yang lain juga ya, akan membandingkan dengan harga yang ada di pasar Towo ini seperti apa. Nanti kita akan menunggu informasi dari pendengar semua. Baik, saya akan sapa dulu bersama gatekeeper saya, Sri Rupia. Selamat pagi, Wawu Sri.
3: Selamat pagi, Wawu Ica.
0: Iya, apa kabar Wawu Sri hari ini?
3: Puji Tuhan, sudah semakin dipulihkan.
0: Alhamdulillah, ya. Tetap semangat ya, tetap berikan obat ya, biar bisa sembuh lagi.
3: Jadi memang agak berbeda hari ini seragam ya dengan Wawu Ica, karena memang ya seragam asli itu dalam perbaikan juga.
0: Iya. Ya, tidak apa-apa.
3: Yang
0: penting jadi semangat ya, mudah-mudahan cepat sembuh.
3: Ya,
0: ya. Jadi pendengar, tidak usah harus perhatikan kenapa Wak Sri pakai seragam berbeda hari ini.
3: Karena Wak Sri seragam masih di tukang cah.
0: Lepas ya, yang penting Wak Sri sudah mulai pulih, sudah mulai sehat, ya, bisa menyapa lagi pendengar.
3: Dan seperti biasa Wak Sri mengingatkan untuk terompet. Para pengendara harus tetap berhati-hati di pagi-pagi ya. Orang yang serba hati-hati saja masih ada trouble di jalan. Jadi sama-sama saling mengingatkan begitu. Karena nyenak semua orang DP kulit tebal. Ada yang mungkin cepat ya kata cukur Wawu Ica, kulit sensitif begitu. Dan seperti biasa Wawu Ica kalau masuk di acara Halo RRI di 0812-5503-809 khusus WA, seperti biasa aturannya tetap harus menyebutkan nama, kemudian voice note, wajib voice note, tidak ada lagi teks biasa begitu, cuman chat. Jadi kemudian apa yang menjadi keluhan disilakan. Dan mungkin di Halo RRI sebelumnya ada yang masih belum terjawab atau ada yang ketinggalan misalnya dari petugas-petugas kami sebelumnya yang mungkin belum terjawab ya, karena biasanya kan ada yang masuk nanti sudah di akhir, boleh disuarakan lagi atau sekedar diingatkan di WA Pro 1, chat di WA Pro 1 bahwa yang ini masih belum terjawab, kita akan coba tindak lanjuti ke narasumber Oica. Ya, dan Sri mau coba sambil coba hubungi Anton di Tahuna Barat.
0: Iya, baik. Mendengar dimanapun Anda berada, kita masih akan terus. Yang selain kami buka line telepon, kami juga akan menginformasikan kepada pendengar beberapa informasi laporan terkini juga di lapangan bersama reporter kami. Dan kami ingatkan juga, mungkin pada hari Jumat kemarin yang bergabung di Halo RRI, mohon diingatkan ya, mungkin ada yang sempat lupa atau tertinggal ya. Silakan Anda bisa mengingatkan kami di line telepon di 0812-55-03-89. Dan untuk Anda kalau ingin bergabung di lewat WA, hanya bisa voice note. Jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita tahan dulu ya untuk terima telepon. Kita akan dengarkan dulu laporan bersama reporter kami di Tahuna Barat bersama Anton Lauba. Seperti apa untuk aktivitas masyarakat di sana? Kita ikuti laporannya. Anton? Ya, terputus. Dicoba kembali ya. Kita akan hubungi kembali rekan Anton Lauba. Anton?
4: Ya, baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan kami memantau terkait dengan aktivitas masyarakat pagi hari ini. Sebenarnya untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat sudah dengan kesibukannya untuk menjual bermacam-macam kebutuhan, mulai dari bahan pokok, bahan penting strategis juga yang ada yang dijual oleh masyarakat, termasuk juga untuk pagi hari ini masyarakat di wilayah Tahuna Barat banyak juga yang menjual ikan di yang dilakukan secara door to door pagi hari ini. Itu juga yang terpusat di Kelurahan Kolongan Akimbawi sejak subuh. Kegiatan pasar ini tetap berlangsung. Dan pendengar, untuk aktivitas perkantoran pagi hari ini sudah dimulai, terutama untuk sekolah-sekolah yang akan mengawali dengan kegiatan upacara ataupun apel di setiap sekolah, mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga SLTA yang ada di wilayah Tahuna Barat, termasuk juga untuk kantor-kantor pemerintahan, kantor kelurahan, kecamatan, termasuk juga fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Tahuna Barat yang siap melayani masyarakat untuk pelayanan kesehatan. Dan untuk arus lalu lintas ataupun volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna pagi hari ini sudah ramai sejak beberapa jam yang lalu untuk kepentingan masyarakat, kantoran, anak-anak sekolah yang menggunakan transportasi angkutan darat ini di pagi hari ini untuk pergi ke kantor maupun ke sekolah yang di luar Tahuna Barat. Dan begitu juga masyarakat petani yang menjual hasil pertanian mereka ataupun perkebunan, terutama untuk kopra yang memang di wilayah Tahuna Barat sangat dominan. Kopra harian yang mereka jual di dari wilayah Tahuna Barat. Dan untuk beberapa profesi lainnya, para petugas kebersihan yang terpantau pagi hari ini memang masih bagian belum juga melakukan tanggung jawabnya untuk mengangkut sampah yang menggunakan armada roda 3. Di setiap kelurahan minimal ada 2 armada, termasuk juga seperti juga di Kelurahan Angges yang memiliki armada persampahan roda 3 dan ini juga dapat menunjang kebersihan wilayah di Kelurahan Angges termasuk Kecamatan Tahuna Barat pada umumnya. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Asisa dan Tri.
0: Ya, itu tadi kita sudah mendengarkan informasi dari Tahuna Barat bersama reporter Anton Lahoba. Ini masyarakat sudah dari sejak subuh ya, sudah melakukan aktivitas jual beli di Tahuna Barat sana. Ya, kita masih menunggu lagi ya, Bu Sri ya, untuk ada yang bergabung.
3: Iya, betul sekali, Ica. Silakan, mungkin ada masyarakat yang ingin bergabung memberikan informasi. Dan memang biasanya Wowica kalau hari Senin itu agak sepi, Kang.
0: Iya, betul. Iya.
3: Biasanya yang ramai itu Rabu dengan Jumat, karena mungkin hari Senin itu aktivitas yang begitu padat, ya. Tetapi tetap biasanya orang pendengar dari Tabut ini, dari Tabut pasti bergabung dan selalu ada informasi terbaru. Dan mungkin untuk masyarakat di dalam Kota Tahuna, orang so berbulan-bulan ini menghadapi musim panas.
0: Iya,
3: betul. Adakah mungkin keluhan misalnya debit airnya mulai menurun, tetapi dengan bayaran air yang tetap sama, Wowica. Sama dengan orang kalau di Manente si Wok Sri sejauh ini masih belum merasakan yang debit air menurun, masih tetap normal.
0: Normal. Ya. Okay.
3: Semoga sampai ujang nanti masih tetap begitu. Tetapi ada beberapa wilayah di Manado, apakah itu cuma AI ya, Wowica?
0: Iya, betul, Wowisri.
3: Iya, ada yang seujang.
0: Aduh, kan? Seujang ini, Wowisri ada scroll HP, siapa di Langwan seujang. Padahal ini ya, masih di dalam apa ya, Sulawesi Utara.
3: Sulawesi Utara.
0: Iya.
3: Ataukah ada di Kabupaten Sangihe yang biar cuma sobarinte-rinte begitu?
0: Mungkin kita lihat, oh ternyata ini mungkin so AI ini.
3: Iya, masa, dan tentu orang memang dihimbau ya, Wowisri, jangan terutama kayak puntung rokok.
0: Iya, jangan buang sembarangan.
3: Kalau mau kasih mati, memang harus kasih mati. Jangan sembarangan membakar hutan juga. Iya.

0: hutan, begitu juga di saat kita cuaca panas ya. Mm-hmm. Kalau panas ini memang abunya luar biasa, Hoseri ya.
1: Iya, betul sekali. Hmm. Dan orang sangat menanti sebenarnya informasi-informasi dari pendengar masyarakat yang ada ya, di Manganitu, Tamako, yang mungkin memonitor siaran kami saat ini, yang sudah ada di pasar Tamako, pasar Manganitu. Boleh sekedar berbagi informasi, misalnya kalau di wilayah Manganitu, oh harga rampah-rampah misalnya di kisaran sekian begitu. Cuman satu menit lah di voice note di 0812-5503-8009 kalau mungkin lagi lowong ya toh Ica, karena orang tahu lah kalau penjual kalau pagi-pagi begini pasti orang
0: sibuk
1: sekali ya, sibuk sekali, dan tentu orang masih menanti untuk laporannya Jumil Johannes seperti apa hari ini harga di pasar.
0: Iya, betul.
1: Dan orang berharap juga dari Tabukan Utara, dari Tamako, dari Mangani itu ada yang bersuara di Halo RRI.
0: Betul, memang saat ini masyarakat mengeluh, bahwa Sri, kita lihat-lihat ini di media sosial sejak kemarin ini ya, mereka banyak yang posting ini tentang sayur mayur ini. Mm-hmm. Katanya naik ini ya, biasanya harga cuma 5 ribu,
1: 10 ribu.
0: Iya, 10 ribu.
1: Iya, betul. Oh, Sri juga kaget ada. Iya, karena kan di rumah walaupun sakit tetap tuh ada suami anak yang ke pasar. Tuh Ica kaget nulis, hah? Kayak pasal 20 ribu. Karena biasanya kan 10 ribu.
0: Iya, ada harga kemarin sempat kaget juga, ada suruh beli itu apa namanya, bilang balakama. So mahal, so harga 10 ribu.
1: Ini yang rampah mantau Ica.
0: Iya,
1: yang rampah campur.
0: Betul,
1: yang
0: iya,
1: satu kali tuh di situ pakai lengkap itu.
0: Iya,
1: balakama
0: 10 ribu. Iya. Wawosri.
1: Oh, berarti sama dengan harga sayur yang biasanya satu ikal 5 ribu.
0: Cuma 5 ribu, ini 10 ribu.
1: Sehingga pas beli dua kemarin 20 ribu. Kita pikir ini anak-anak yang sengaja mau toh,
0: dan ternyata betul,
1: memang sonai
0: naik ini
1: betul, sonai DP harga.
0: Ya, apa mungkin stok dari Manado, kan biasanya kita kan stok dari Manado ini bahan-bahan rempah-rempah dan lain sebagainya. Apa mungkin di sana juga mengalami hal yang sama, atau mungkin pengaruh kekeringan dan lain sebagainya. Nanti kita mau dengar informasi dari masyarakat, atau mungkin penjual sendiri, Wawosri ya, biasa bisa mengetahui juga kita sebagai pembeli, misalnya masih ada di rumah ini yang mau masih bersiap-siap untuk pergi ke pasar, atau mungkin ingin informasi seperti apa di harga di pasar, atau mungkin penjual saat ini masih ada waktu atau lowong, Wawosri bilang boleh kasih informasi pada orang semua ini biar bisa tahu seperti apa harga saat ini, atau mungkin juga nanti kita dengar juga informasi dari Torompe reporter Jumil Johannes.
1: Betul. Karena memang kalau Jumil sendiri sebenarnya bisa ya sesekali mau wawancara pedagang,
0: betul.
1: Cuman torang memaklumi Wow Ica, karena semua pernah rasa liputan di pasar Towo itu ketika orang lagi sibuk. Nanti kena marah itu pasti reporter.
0: Betul.
1: Cuma tanya-tanya nyak mbak beli. Padahal ini dia mau update informasi untuk torang masyarakat. Dan semua reporter pernah mengalami hal itu, termasuk Wow Sri. Jadi torang kadang lihat orang yang torang kenal, atau kadang mungkin harga ini orang tanya pak orang satu, kemudian yang satu, ya orang memahami lah orang pe kesibukan, karena di saat orang berantri terus orang cuma terkesan tanya-tanya tanpa beli, tanpa orang tahu kan orang ini. Tapi kalau sehari-hari, nah ketika sudah ditetapkan satu reporter tiap hari, biasanya orang setahu begitu. Sama dengan Om Pengki yang di pelabuhan, orang so tahu ketika beliau masuk berarti oh ini mau laporan tentang situasi di pelabuhan. Dan semoga Jumil juga sama begitu Ica. Dulu kan orang ganti-ganti.
0: Ganti-ganti
1: gitu.
0: Iya.
1: Iya. Jadi Om Pengki rasanya nak beli masih bertanya-bertanya lagi. Ya, bagaimana dengan di Tabut ini? Rupa sepi hari ini Ica.
0: Sepi biasanya. Mungkin apa pengaruh karena hari Senin mau sendiri ya, orang sibuk-sibuk mau pergi kerja.
1: Mau antar anak ke sekolah, biasanya kan sibuk-sibuk gitu toh. Nanti mungkin dorang rame itu dia kalau so di jam-jam siang. Tapi biasanya Rabu dengan Jumat itu pasti banyak. Apakah mungkin Senin ada hari tertentu, mungkin dorang ada jadwal apa begitu Ica? Ya, tetapi 1-2 menit suara Anda di Halo RRI sangat berarti dibandingkan bersuara di media sosial.
0: Iya, betul. Jadi jangan nanti mau gabung so menit-menit terakhir, karena
1: betul,
0: kita boleh menghubungi narasumber yang berkompeten untuk bisa menjawab apa yang menjadi keluhan dari masyarakat.
1: Sehingga kalau masuk dari fruk dari jam begini, artinya masih panjang waktu. Kalaupun ada narasumber yang tidak menjawab, terus masih boleh cari narasumber lain. Ya begitu Ica.

0: Kalau sedih akhir-akhir itu nanti jadi utang penjelasan lagi.
1: Nanti boleh mau dijelaskan ulang ada besok hari itu.
0: Iya. Ya,
1: kopi pagi atau hari Rabu.
0: Betul. Dan memang sebenarnya orang lebih banyak masuk mungkin di acara live seperti ini ya, Wawica. Dan mungkin ada juga terompet masyarakat yang keluhannya sudah terjawab, boleh bergabung juga memberikan apresiasi. Jadi tidak hanya keluhan, info kehilangan boleh disampaikan juga di WA Pro 1. Jadi tidak hanya bersifat keluhan terus. Kalaupun ada torang pe unek-unek, torang pe keluhan yang sudah dijawab oleh instansi berkompeten, boleh masuk dan memberikan apresiasi begitu. Iya, tidak hanya keluhan terus, tidak masalah. Kalau di Halo RRI silakan bebas Anda bersuara, terutama kalau di Facebook boleh komen, tetapi dengan catatan harus akun asli.
1: Iya,
0: betul. Ya, akun asli. Walaupun informasinya mungkin menarik, tapi kalau pakai anonim, mohon maaf, orang tidak akan membaca, orang skip. Karena kenapa Wawica orang harus pakai akun asli ya? Ketika misalnya narasumber butuh tindak lanjut, misalnya toh, jadi gampang orang menghubungi. Kalau dia cuma pakai akun palsu, dia aktif paling cuma di saat dia suka aktif begitu toh, di saat suka mungkin menyerang orang baru dia aktif begitu.
1: Ya betul, lagi pendengar baik yang mau bergabung di telepon biasa maupun di WA, jadi jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas. Baik, sudah di menit ke-18 dan lewat dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih ada kurang lebih 42 menit ke depan, masih banyak waktu. Gunakan waktu ini dan kesempatan yang baik untuk Anda bisa memberikan mungkin ada unek-unek yang akan sampaikan atau keluhan ya, masukan atau apresiasi, atau mungkin ada hal-hal yang akan Anda sampaikan. Silakan di acara Halo RRI di line telepon 0812-5503-809. Kita masih akan terus mendengarkan informasi laporan dari reporter kami di lapangan. Yang mau bergabung silakan di 0812-5503-809 yang ingin bergabung di program acara Halo RRI. Dan kami informasikan juga di waktu ini masih banyak, jadi yang mau bergabung silakan, supaya masih ada banyak waktu juga. Apa yang menjadi keluhan dari masyarakat bisa langsung kami hubungi narasumber yang akan menjawabnya. Dan kalau di menit-menit terakhir itu tidak bisa kami hubungi ya, nanti bisa dijawab lagi pada besok hari atau pada acara Halo RRI di hari Rabu nanti. Dan juga pendengar, kalau mau gabung baik itu di telepon biasa maupun di WhatsApp, jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas. Silakan pendengar untuk Anda bergabung di 0812-5503-809. Ya, sambil menunggu pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini dan untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI, kami akan temani hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah sebelum kita akan bergabung lagi dengan Pro 3 Jakarta untuk ikuti penyampaian warta berita.
0: Ya, okay. Selamat. Wow, Ica, ada komentar di Facebook.
1: Ada yang bergabung ini lewat Facebook.
0: Iya, coba orang mau cek dulu ini. Ada yang bergabung di Facebook ini.
1: Di Facebook Pro 1.
0: Oke, okay, Pak Yosef Sinadia. Oh, Pak Yos ini. Pagi, Halo RRI, selamat pagi. Pagi ini saya atas nama warga masyarakat di Kelurahan Santiago, lingkungan 5, RT 11, Jalan TPA Lama, yang mana usulan kami pada beberapa hari yang lalu yaitu permintaan tiang listrik, saat ini sudah ada realisasi. Sejak hari Jumat tanggal 28 Agustus mereka mengantar tiang, dan hari Sabtu tanggal 29 sudah dilaksanakan pendirian tiang yang berjumlah 9 tiang, namun baru 7 tiang yang terpasang, masih ada 2 tiang. Dan saat ini saya atas nama masyarakat yang ada di Jalan TPA Lama, Kelurahan Santiago, menyampaikan terima kasih kepada RRI, khususnya Wow Sri dan teman penyiar yang ada di RRI Tahuna sudah memfasilitasi permintaan kami selama ini, dan kami tetap menunggu proses penyelesaian selanjutnya. Wah,
1: iya, luar biasa. Ini Wawica dapat ingat, ini Bapak yang gabung ini waktu Ica yang dinas juga Wawusri.
0: Iya, betul. Ada yang waktu Wawusri minggu lalu juga ada sempat Bukan, ada pernah 2 minggu lalu setahu Ica, ada sempat bergabung juga menanyakan tindak lanjut progresnya dari Pak Edmund. Dan dijawab Pak Edmund memang lagi berproses dan sabar. Dan ternyata cepat loh Ica.
1: Iya, alhamdulillah ini ya, sudah langsung ditanggapi ini dari pihak PLN. Ya, bersyukur.
0: Terima kasih ya Pak Yos.
1: Terima kasih Pak Yos atas informasi ini terbaru juga ya, ternyata sudah langsung ditanggapi ya, langsung ditangani oleh pihak PLN tentang tiang listrik ini.
0: Iya, seperti ini yang kita harapkan ke masyarakat kita, Wo Ica. Jadi ketika ada keluhan yang terjawab, masuk lagi dan memberikan informasi. Tidak harus, artinya torang berterima kasih lah, dan kalaupun memang itu sudah menjadi haknya masyarakat, tetapi minimal ada informasi sehingga kita tahu. Dan inilah goalnya acara kita sebenarnya, Wo Ica. Jadi Pak Yos ini sekedar Wo Sri spill karena belum ada penelpon toh. Ya, jadi Pak Yos ini bergabung di 2 bulan lalu kalau nggak salah, Wo Ica ya. Pastoran dua dinas itu bang. 2 bulan lalu kalau nggak salah ada bergabung. Usulan tiang listrik ini sebenarnya sudah dari bulan Maret. Tapi diusul pribadi begitu kan, Wo Ica? Diusul pribadi, sudah bolak-balik kantor.
1: Tapi karena tidak ada... ini sambung menyambung ini kabel.
0: Iya. Dari rumah karena, ke rumah. Pohon ya, kalau nggak salah yang pohon rubuh. Jadi ada kabel yang ya memang resiko lah untuk warga setempat. Jadi Pak Yos menyuarakan di Halo RRI dan memang sudah sebelum di Halo RRI dari bulan Maret itu sudah sempat bolak-balik ke PLN.
1: PLN, katanya.
0: Sehingga ketika kita membuka ruang seluas-luasnya untuk masyarakat bersuara, Pak Yos bersuara di Halo RRI dan alhamdulillah puji Tuhan terjawab ya Pak Yos, 9 tiang.
1: Dan 9, masih ada 2 berarti.
0: Masih ada 2 baru 7. Tapi baru setidaknya 7 progresnya sudah kelihatan. Kan Wo Ica. Jadi sudah ada apresiasi dari Pak Yos. Kemudian Wo Sri ingat masih ada Pak Hulik juga. Pak Hulik Manahede yang sudah dilakukan survei oleh pihak PLN, Wo Ica. Semoga setelah Pak Yos, Pak Hulik ya terjawab warga di sana. Karena memang baku iko ini Wo Ica, kalau nggak salah Pak Hulik dengan Pak Yos. Nah ini baru dibilang Wo Ica, sudah ada komen lagi di Facebook. Pak Hulik Manahede.
1: Pak Hulik, silakan Wo Sri.
0: Assalamualaikum, Halo RRI, waalaikumsalam. Izin kiranya dapat dibantu difasilitasi ke PLN untuk usulan tiang listrik di Kampung Bahu, Lindungan 1 dan 3. Kalau sudah sampai di mana progresnya? Karena surat permohonan atau usulan lewat pemerintah kampung sudah dikirim dari tanggal 31 Juli 2026. Oke, terima kasih informasinya Pak Hulik. Yang kemarin Pak Hulik setelah dilakukan survei atau sudah dilakukan survei ya? Karena kan terakhir Pak Hulik masuk di acara Halo RRI memberikan apresiasi ke PLN karena melakukan survei kedua kemungkinan ya? Atau bisa dikoreksi mungkin kalau salah Pak Hulik? Oke, jadi sudah menyurat sejak tanggal 31 Juli. Baik, kalau Sri coba kirimkan ya informasi dari Pak Hulik ke pihak PLN. Semoga terjawab ya Pak Hulik juga. Dan Sri yakin kalau di Pak Yos terjawab, pasti di Pak Hulik juga terjawab. Cuman mungkin menunggu waktu ya.
1: Menunggu waktu Wo Sri.
0: Penjelasan Pak Edmund kan untuk pengadaan tiang listrik ini memang butuh proses Wo Ica. Sehingga tetap bersabar waktu itu Wo Sri dinas dengan Wo Erlin. Wo Sri waktu itu dinas dengan Wo Erlin yang waktu Pak Yos menanyakan progresnya sama dengan Pak Hulik seperti ini. Dan dijawab menunggu proses karena memang untuk pengusulan tiang listrik masih butuh proses. Kalau ada stoknya menurut Pak Edmund waktu itu akan ditindaklanjuti, tetapi tentu ada prosedur ya, Wo Ica. Tinggal sabar menunggu Pak Hulik. Karena sudah kelihatan, sudah nyata di Pak Yos terjawab 9 tiang listrik, walaupun yang diantar sekarang baru
1: 7. Masih ada 2 lagi.
0: Kalau di Pak Hulik kalau enggak salah 10 apa 11 ya, kalau enggak salah ingat Wo Ica disampaikan waktu itu. Ya, semoga Pak Hulik juga bisa lewat acara kami boleh menjawab apa yang menjadi keluhan masyarakat di Tabungan Utara ya Pak Hulik ya.
1: Iya, mudah-mudahan ini bisa dijawab juga ya apa yang menjadi keluhan dari Pak Hulik juga. Silakan yang mau bergabung, pendengar di line telepon di 0812-55-0389, masih ada 34 menit lagi. Masih banyak waktu untuk Anda bergabung baik melalui live streaming dan juga di line telepon 0812-55-0389. Dan selagi kalau mau gabung di WhatsApp, Anda bisa voice note. Jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas. Ya, silakan pendengar untuk Anda yang mau bergabung di 0812-55-0389 untuk Anda yang memberikan informasi kepada kita semua atau mungkin ada saran, masukan, keluhan sama seperti Pak Hulik dan juga Pak Yosi Nadia tadi yang bergabung di mana sudah ada tanda-tanda dijawab ya apa yang menjadi keluhan dari masyarakat itu sendiri. Silakan, saya dan Wawasri masih menunggu di pagi hari ini dalam program acara Halo RRI. Karena acara Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kalau hari Selasa dan Kamis itu kami hadir dalam program acara Kopi Pagi tapi tidak streaming. Kalau di Halo RRI kami streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna.
0: Iya, Wawu Sri, Wawu Ica ini Wawu Sri kan mungkin orang lihat sementara ding HP. Mm-hmm. Jadi Wawu Sri sementara menghubungi narasumber dari PLN meneruskan yeah. informasi yang disampaikan oleh Pak Hulik dan semoga dijawab ya.
1: Iya, yeah. ini Wawu Sri, Pak Hulik juga masih ada lanjut itu di komen.
0: Oke. Coba Wawu Sri, coba mau baca lagi. Yeah. Iya, sudah dilakukan survei pertama dan petugas PLN menunggu surat dari pemerintah setempat. Oh, jadi sudah dibantu, suratnya sudah dibuat. Cepat atau lama tetap akan ditunggu, Bu. Cuman supaya saya bisa menyampaikan ke masyarakat terkait progresnya. Sudah sampai di mana? Ada sekitar 13 tiang.
1: Oh, 13 tiang.
0: Banyak. Okay. Iya. Pak Hulik, bersabar ya dengan masyarakat yang ada di sana. Semuanya bersabar dan semoga apa yang menjadi pertanyaan bisa terjawab pagi ini juga. Wak Sri, so hubungi pihak PLN. Semoga ada jawaban dari pihak PLN dan bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat dan tentunya kita semua harus bersabar ya. Butuh sesuatu kita harus bersabar dan terima kasih sudah mempercayakan RRI lewat Halo RRI, Pak Hulik dan masyarakat yang ada di Tabut.
1: Iya, betul. Iya, baik kita masih mencoba terus ya sambil akan menghubungi narasumber dari atau pihak PLN. Ya, Wawusri masih akan coba terus agar bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau keluhan dari Pak Hulik tadi yang ada di Tabun. Silakan pendengar, ada yang ingin bergabung di line telepon 0812-55-0389 yang ingin bergabung dalam program acara Halo RRI, silakan. Dan kita masih akan terus menanti informasi terkini atau laporan terkini dari reporter kami di lapangan. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di 0812-55-0389 dan juga untuk Anda yang bergabung bisa juga lewat WhatsApp. Jangan lupa untuk kalau mau voice note nama dan juga alamat yang jelas. Begitu juga di Facebook Pro 1 RRI Tahuna juga harus pakai akun yang asli. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0812-55-03-8009.
0: Masih banyak waktu. Oke, Wawu Ica. Okay. Jadi sambil menunggu terhubung dengan Pak Edmund, kita akan mendengarkan informasi dulu dari Pasar Towo bersama reporter Jumil Johannes.
1: Iya, baik kita akan mengetahui seperti apa aktivitas dan juga harga yang ada di Pasar Towo Tahuna. Jumil.
2: Baik, selamat pagi Sri dan juga Aziza di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towo Tahuna. Dan tepat saya berada di belakang Pasar Towo Tahuna, terlihat para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di hari ini, harga cabai berkisaran harga Rp120.000 per kilogram, tomat Rp10.000 per kilogram, bawang merah Rp45.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram, dan kentang Rp22.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, sedangkan sayur kol Rp15.000 per kilogram. Untuk harga ikan, terlihat di pagi hari ini hanya beberapa jenis ikan yang tertata di tempat penjualan ikan, yaitu ikan tude, ikan malalugis, dan ikan cakalang. Ikan tude sendiri 4 ekor per tumpuk Rp20.000, ikan cakalang per ekor ukuran sedang Rp25 hingga Rp30.000, ikan malalugis 4 ekor per tumpuk Rp20.000. Untuk ikan tuna per potong Rp20.000, sedangkan ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Untuk harga daging ayam pagi ini Rp40.000 per ekor, dan untuk harga telur per butir Rp2.000, sedangkan untuk berbagi Rp58.000. Harga beras pagi ini SPHP 5 kg Rp59.000, beras kelapa hijau 5 kg Rp84.000, beras dua merpati 5 kg Rp85.000, beras cumi 5 kg Rp87.000, beras mutiara 5 kg Rp85.000. Untuk minyak goreng curah, satu botol kecil Rp14.000, dan untuk botol besar Rp34.000. Harga tepung kompas pagi ini Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini sudah terlihat masyarakat semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar tahunan. Ini terlihat, hal itu terlihat dengan banyaknya kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang pasar tahunan ini. Aktivitas warga pagi ini terpantau lancar, dan cuaca pun pagi ini cukup cerah. Demikian Aziza dan Sri di studio.
1: Iya, mau Sri, tadi kita sudah dengarkan informasi dari Toronto reporter Jumel. Sudah mengetahui ini harga rica masih mahal ya, masih Rp120.000 per kilogram. Ya, kita masih akan terus mendengar menanti yang ingin bergabung di line telepon 0812-5503809. Kalau malu mau bergabung, bisa juga langsung meninggalkan komentar Anda di live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Ya, kita masih menunggu pendengar, masih ada 26 menit lagi ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Dan untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung, kami masih menunggu di 0812-5503809. Dan untuk Anda jangan lupa untuk yang mau bergabung sebut nama dan juga alamat yang jelas. Dan untuk Anda yang mau bergabung lewat WhatsApp hanya bisa voice note ya. Ingat hanya bisa voice note, tapi jangan lupa untuk juga sebut nama dan juga alamat yang jelas. Dan kalau di Facebook harus akun asli. Silakan, kami masih menunggu di line telepon 0812-5503-8009.
0: Iya, dan Wau Ica ini Wau Sri masih sementara ya menghubungi pihak PLN. Jadi sebelum itu torang mau ke Terminal Tonak dulu mendengarkan informasi dari Dipo Dwi Perkasa di sana.
1: Oke, baik. Kita langsung saja dengarkan informasi dari Terminal Tonak bersama Dipo Dwi Perkasa. Dipo.
3: Baik, selamat pagi Aziza dan Sri di studio dan juga pendengar RRI. Saat ini saya melaporkan langsung dari Terminal Tonak, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Memasuki pagi hari ini, aktivitas masyarakat di kawasan Terminal Tonak mulai terlihat ramai, sejumlah kendaraan angkutan umum maupun kendaraan pribadi tampak mulai melintas di sekitaran kawasan Terminal Tona, sementara warga mulai melakukan aktivitasnya masing-masing. Dan juga tidak jauh dari saya berada, di sementara itu sejumlah pedagang kios juga sudah mulai membuka dan menata dagangan mereka. Aktivitas perdagangan juga turut mewarnai suasana pagi di kawasan Terminal Pona, mulai dari sarapan, makanan dan minuman, dan juga untuk kebutuhan bahan sehari-hari. Dan di sejumlah titik juga sudah terlihat petugas kebersihan telah membersihkan lingkungan di kawasan terminal, mengumpulkan sampah dan juga memastikan area tetap bersih serta nyaman bagi masyarakat. Untuk arus lalu lintas di sekitar terminal juga terpantau relatif lancar. Masyarakat yang datang maupun pergi juga terlihat aktif maupun juga tertib. Dan banyak masyarakat juga yang berangkat untuk bekerja, sekolah maupun aktivitas lainnya. Cuaca di pagi ini juga terpantau cukup cerah, sehingga cukup untuk mendukung aktivitas masyarakat di luar rumah maupun di luar ruangan. Dan untuk masyarakat juga dihimbau di tengah kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering ini juga masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dari kebakaran hutan dan lahan, hindari untuk membakar sampah maupun lahan secara sembarangan. Demikian laporan saya dari Terminal Tona, Aziza.
1: Iya, terima kasih rekan Dipo yang ada di Terminal Tona. Ya, sudah 38 menit, masih ada beberapa menit lagi ke depan yang mau bergabung. Kami masih menunggu. Saya dan Wawu Sri juga masih menunggu untuk Anda bergabung, baik melalui line telepon atau mungkin juga di streaming kami Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Baik, saya akan hadirkan dulu pendengar satu informasi dari rri.co.id ya, sambil kita menunggu yang ingin bergabung. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU menyepakati perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sebanyak 73% peserta pemilik hak suara menyetujui skema penentuan pimpinan melalui forum Ahlu Halil Wal Akdi Ahwa. Hasil pemungutan suara mencatat 401 suara mendukung perubahan sistem dari total 552 peserta yang hadir. Sebanyak 150 peserta memilih opsi pemungutan suara langsung dan satu suara dinyatakan tidak sah. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Yang mau bergabung, sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas. Yang mau bergabung bisa memberikan saran, masukan, apresiasi juga silakan. Atau mungkin ada informasi lain, baik itu seputar kesehatan, ingin bertanya silakan di 0812-5503-8009. Baik, saya akan hadirkan dulu satu lagu ya, sambil menunggu ini kita akan mendengarkan informasi yang seperti apa ya. Mudah-mudahan ini bisa dijawab apa yang menjadi pertanyaan dan keluhan dari Pak Hulik Manahede yang ada di Tabukan Utara.

0: Ya, mereka sudah 45 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih ada 15 menit lagi ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Dan saya masih ditemani rekan gatekeeper Wawasri yang akan temani keruningan Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih menunggu di 0812-5503809. Dan juga untuk Anda yang bergabung bisa memberikan saran, masukan, ataupun mungkin ada keluhan atau unek-unek atau juga apresiasi yang sudah mungkin pertanyaan Anda dan kalau sudah dijawab, silakan Anda bisa bergabung di program acara Halo RRI.
1: Iya, Ica, tinggal berapa menit ini?
0: Iya, masih ada 14
1: ya,
0: menit ini.
1: Belum ada yang mau mengeluh atau Torando Ica aja yang mengeluh ini.
0: Mengeluh memang aduh, kalau orang ibu rumah tangga mau mengeluh ini harga bahan pangan.
1: Iya, atau Torando Ica aja yang mau mengeluh ini dan kalau nyana ada yang mau mengeluh. Ini so ada dua ya yang masuk di live streaming di Facebook Pak Yos dan Pak Hulik. Nah, di telepon ini dari tadi belum ada yang berdiri.
0: Belum ada yang bergabung.
1: Ica. Ya. Jangan nanti
0: dekat-dekat.
1: Iya, betul sekali di menit-menit terakhir itu agak susah sekali. Kali sebenarnya Mbak Usri mau
0: orang menghubungi narasumber bagaimana kalau
1: jadi utang
0: sedikit.
1: Penjelasan nanti bagi
0: iya,
1: Usri
0: betul.
1: Iya dan memang untuk Pak Edmund tadi dari pihak PLN Mbak Usri sempat hubungi pertama memanggil kemudian sudah berdering dan chat sudah terkirim sudah centang dua tapi memang masih belum ada balasan Mbak Ica dan tidak perlu ragu ya Pak Hulik dan Pak Yos ini tidak perlu takut juga karena biasanya beliau ini akan tetap menjawab.
0: Iya betul walaupun hari ini belum bisa menjawab mungkin
1: dan
0: besok bisa jawab.
1: Mungkin di jam sekarang belum menjawab Mbak Ica tapi biasanya kalau pas sudah di jam agenda setting misalnya sudah jam 8:30 jam 9 itu beliau baru info ada giat apa sehingga baru membalas sama kayak yang lalu itu pernah nanti dibalas WA itu jam-jam 8:30 ada pernah jam 11 ya jadi memang karena hari Senin kan memang padat ya sehingga kita memaklumi tetapi kalaupun ada voice note tetap akan diputarkan begitu ya Pak Hulik dan Pak Hulik ini sudah tahu lah seperti apa kita di RRI pasti tetap akan ditindaklanjuti.
0: Iya betul.
1: Jadi mungkin besok atau kalau tidak mungkin di sebelum jam 9 kalaupun memang ada VN masuk ya sebelum jam 9 Wawu Ica mungkin boleh mau diputar begitu. Jadi bisa juga kita putar di besok dan bisa kita putar lagi di acara yang sama ya di Halo RRI
0: betul.
1: Hari Rabu karena hari Rabu itu live streaming kalau besok kan enggak live streaming begitu. Iya, jadi mohon bersabar ya. Intinya Wawu Sri sudah mencoba telepon dari handphone karena memang biasanya komunikasi Wawu Sri dengan narasumber seperti itu dengan handphone pribadi dulu. Nanti kalau sudah oke baru Wawu Sri telepon dari telepon studio. Tetap. Jadi bersabar ya.
0: Baik, lagi buat Pak Hulik dan juga Pak Yosina dia tetap bersabar. Ini Wawu Sri masih terus berusaha untuk menghubungi. Mungkin mereka tidak bisa menjauh hari ini, mungkin lagi kesibukan ya. Ada hal-hal yang mereka mau urus dan tetap akan dijawab apa yang menjadi keluhan dari Pak Hulik yang ada di Tabut. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 0812-5503809 yang mau bergabung di pagi hari ini saya tetap menunggu hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Di bahkan, sisa 11 menit ini Bu Ica.
0: Iya betul karena kalau so jam 8 terus harus ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Ya, silakan memanfaatkan sisa kurang lebih 11 menit ke depan. Mungkin boleh memberikan informasi seperti apa karena sekarang data lagi sensus ekonomi kan
0: iya,
1: Wawu Ica.
0: Betul. Ya.
1: Kalau
0: Wawu Sri, kalau ada orang mau datang itu harus dilayani dulu ya masyarakat
1: iya,
0: untuk mengetahui seperti apa data-data yang akan mereka perlukan ya. Silakan di pagi hari ini yang mau bergabung di 0812-5503-8009.
1: Iya dan Wawu Ica kalau Wawu Sri itu di sensus baru minggu kemarin karena pas cuti.
0: Oh, Pak Wicca sudah dari bulan lalu itu.
1: Oh, Sri ada 4 orang petugas yang datang. Kebetulan ada 2 yang aku kenal, ya. Jadi dia bilang, Torang so tampal dulu DP stiker ibu, karena so sering setiap pagi siang datang rumah ini kosong.
0: Ya dimaklumi ya petugas karena ini Wow Sri memang super sibuk ini ya.
1: Iya jadi Wow Sri bilang ya torang ini kesiang nanti mau datang di rumah kadang nanti sore atau jam malam tidur. Sebagian besar kehidupan ada di kantor karena memang ada di rumah karena cuti begitu.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Memang dorang dapat pas ada di rumah.
0: Oke. Ya silakan pendengar masih menunggu untuk Anda yang mungkin akan bergabung memberikan saran atau masukan atau mungkin ada unek-unek yang akan disampaikan. Kalau mungkin malu ini Wow Sri dorang mau gabung bisa di voice note Kang Wow Sri.
1: Boleh. Dan kalau misalnya malu seperti Wow Ica balogat pakai bahasa buku. Wow Sri dari tadi so pancing dengan bahasa pasar begini silakan. Boleh masuk dengan bahasa pasar, dengan bahasa Sangir silakan, enggak masalah. Nanti tuh orang yang translate di sini kalau bahasa Sangir. Masih mengerti Bu ya, ini masih gabungan ini Utok dan Wawu begitu. Jadi masih mengerti kalau pakai bahasa Siau lebih saya kita masih mengerti gitu. Masih lebih mengerti sekali lih kalau pakai bahasa Siau. Tapi kalau bahasa Talaut mungkin tuh akan mau panggil dulu terompe reporter satu yang mau terjemahkan. Karena di luar terunda Wawu Ica pe pengetahuan kalau soal bahasa Talaut. Karena kalau Sangir deng Siau terong masih boleh baku handle di sini. Dan Wawu Ica kemarin ini sekedar mau berbagi, mau sharing dong. Mungkin di luar sana juga sama ketika dorang laksanakan sensus agak sedikit jaga baku ambe dang deng Wawu Sri Pipa itu karena dia pikir ini soal sama dengan masyarakat lain soal bantuan sehingga kadang dorang tanya DP penghasilan yang setiap hari ketika dia jaga kasih turung sendiri dang begitu dia bilang oh kaki mau pengaruh pak kita ketika isi bensin ketika ini kita pe ini ndak ada DP pengaruh Sri bilang ini sensus ekonomi beda ndak ada DP dia kadang bilang jangan apa gaji sekian. Iya enggak bisa karena torang kan so ada link kan Wawu Ica untuk gaji ya so ada link. Sehingga Wawu Sri buka di situ. Jadi dia takut. Jangan begini. Nah, berarti jadi Wawu Sri edukasi ini kita bilang PR edukasi ke orang di dalam rumah. Jadi begitu sampai petugas sensus tahu petugas sensus bilang nah ini DP narasumbernya enggak perlu orang yang mau menjelaskan ke bapak. Jadi enggak usah takut, enggak usah ragu. Enggak pengaruh bapak pe jumlah ini, jumlah itu sampai segala macam. Aduh, memang lucu. Nah, apakah ada yang sama juga di luar sana seperti Wawu Sri pe suami yang takut mau jujur, mau ini, mau itu nanti jadi begini, jadi begitu ya.
0: Atau mungkin ada yang masih kurang tahu nih maksudnya apa itu sebenarnya sensus penduduk. Jadi mungkin dorang ketika ada yang petugas datang takut-takut mau buka pintu. Ya, jadi mungkin ini harus ada edukasi juga ya. Mungkin kan kita tidak tahu juga masyarakat atau orang di luar sana yang masih belum tahu apa sebenarnya itu sensus ekonomi.
1: Tapi kalau di dalam kota mungkin dorang jalan sendiri ya Wawu Ica. Tapi kalau di desa-desa, di kampung-kampung itu setahu Wawu Sri itu ada kerjasama dengan aparat kampung, kemudian TNI Polri juga, mungkin Babinsa, Babinkamtibmas, mungkin ada kerjasama. Sehingga kalau misalnya orang yang tidak dikenal itu artinya meminimalisir penolakan begitu. Karena kan kalau di wilayah kong orangnya kenal pasti Bapak ngoni di sini pulang begitu dong. Jadi karena cerita-cerita dari para petugas juga tidak sedikit yang mengalami penolakan kan Wawu Ica sehingga di tahun 2026 ini kalau menurut Pak Eko itu mereka ada pendampingan begitu. Jadinya enggak cuma dorang. Kalau di dalam kota Tahuna mungkin wilayah torang baku kenal paling banyak tuh. DP petugas-petugas paling banyak torang baku kenal. Nah, mungkin di kampung-kampung yang orang dari Tahuna misalnya tugas ke Tamako atau ke Mengani itu kan itu orang enggak kenal. Jadi butuh pendampingan misalnya. Nah, entah apa yang menjadi ketakutan untuk jujur begitu mungkin berpengaruh misalnya ke bantuan atau apa Wawu Ica itu yang orang butuh. Kenapa sih masyarakat apakah mungkin orang pikir ini ada pengaruh di orang pe bantuan ini bantuan itu begitu padahal sebenarnya enggak ada ya Wawu Ica.
0: Iya. Oke, di menit terakhir ini Wawu Sri masih menunggu lagi ya sebelum turun doa mau tutup untuk Halo RRI di pagi hari ini dan kami masih tetap menunggu di sesi yang terakhir karena kebersamaan kita di program acara Halo RRI ini kurang 5 menit lagi.
1: Iya, kurang lebih 5 menit.
0: Nah, pada pukul 8 torang mesti harus bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.
1: Iya, dan kalaupun di sisa 5 menit waktu ini ada yang mau bergabung silakan, tetapi untuk menghubungi narasumber mungkin sudah tidak bisa, bisa Uica,
0: ya. Tetapi Oh, Sri ini Pak Hulik akan... ada berkomen lagi Pak Sri.
1: Oh, oke. Okay. Iya, iya. Coba Pak Sri pantau lagi di Pro 1 ya. Oh, Uica. Ada Andika juga, iya. Andika Laleno yang komen ini, semangat sayang-sayangku, terima kasih, iya, Andika, terima Laleno kasih, Andika. Cuma semangat ini nyana ada DP sasele apa begitu antar kemari kopi atau apa begitu. Ini kan dorang baru selesai dari voli ya. Sehat-sehat juga ya. Ya,
0: alhamdulillah sukses Andika. Ini acaranya. Ya, semangat untuk para petugas kesehatan.
1: Pak Yosef juga ini.
0: Iya,
1: Pak Yosef. Lewat RRI mohon sampaikan terima kasih kami di Kelurahan Santiago kepada Bapak Edmund Sahadagi dan tim yang ada di PLN Nene Ratu dan PLN Tona sudah melaksanakan survei dan realisasi selanjutnya. Baik, akan Wau Sri sampaikan ya Pak Yos, Wau Sri screenshot dan akan disampaikan ke Pak Edmund dan ke pihak PLN. Mm-mm. Kemudian Pak Huli, ini yang mana ini Wau Ica?
0: Oh, Pak Yosep maksudnya, Pak Yosep.
1: Oh, Pak Yosep. Pak Huli tadi sudah dibaca.
0: Iya, iya. Pak Yosep. Ya.
1: Pak Yosep, untuk komentar yang pertama tadi, Wau Sri sudah teruskan ke Pak Edmund juga. Sama dengan komentarnya Pak Huli, yeah. Tinggal menunggu jawaban ya.
0: Sekali lagi Pak Yose atau Pak Huli, kalau misalnya hari ini belum ditanggapi, jangan kecewa ya. Wau Sri masih akan coba terus menyampaikan apa yang menjadi keluhan dari Pak Huli atau masukan dari Pak Huli dan juga Pak Yosep. Mudah-mudahan ya sesudah ini langsung bisa dijawab ya Wau Sri ya.
1: Iya, nanti dan bisa, mungkin boleh stay dulu ya Pak Huli ya. Karena Pak Huli ini pasti turun liputan ini lagi. Jadi mungkin boleh stay dulu kalau misalnya jam 8 lebih atau setengah 9 atau jam 9 begitu Pak Edmund menjawab ya, nanti akan disampaikan gitu Pak Wica.
0: Oke. Okay. Ya, silakan pendengar di menit terakhir yang mau bergabung sebelum kita akan tutup untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan di 2 menit terakhir, nah sebentar kita akan ikuti informasi dari Pro 3 Jakarta. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang saat ini mungkin lagi bersiap untuk pergi ke tempat tugas dan kerjaan masing-masing. Mana kalau hari ini merupakan hari yang paling sibuk. Kalau pagi-pagi ada yang mau apel kerja di kantor-kantor. Apalagi ini kalau kembali beraktivitas untuk para sekolah-sekolah juga. Ini mungkin lagi ada kesibukan-kesibukan masing-masing khususnya para orang tua. Ya, silakan pendengar yang mau bergabung, kami masih menunggu lagi di 0812-5503809. Kalau sudah tidak gabung sebentar, kita akan akhiri untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI.
1: Iya, Wau Ica, tinggal 1 menit.
0: Jadi nampaknya ini belum ada yang mau bergabung ini, Wau Sri.
1: Betul. Jadi terima kasih ya untuk Pak Yos, Pak Huli, Andika yang sudah komen juga memberikan semangat untuk Wau Ica dan Wau Sri. Dan semoga apa yang menjadi masukan hari ini Wau Ica boleh terjawab. Baik. Ya. Tetap menanti ya Pak Huli.
0: Iya, oke. Okay. Kita tutup saja Wau Sri untuk acara Halo RRI. Kita di edisi Senin 31 Agustus 2026. Nanti kalau belum terjawab tetap bersabar ya Pak Ulik dan juga Pak Yosep. Dan untuk Halo RRI Anda bisa bergabung nanti pada hari Rabu dan juga Jumat di pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pada hari Selasa dan juga Kamis itu kita di program acara Kopi Pagi. Baik, terima kasih selagi untuk kebersamaan Anda yang sudah setia monitor siaran kami di Pro 1. Dan selagi terima kasih buat Pak Hulik Manahede, Pak Yosep Sinadia dan juga Andika Leno yang sudah bergabung beri semangat pada kita semua. Terima kasih, tetap bersama Pro 1 RRI Tahun.
2: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.

0: Baik, peringkat saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
3: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah, dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026.